0: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East Indies atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, di pukul 11 ketorang sudah harus pamit dari program pagi hari ini. Bermanfaat untuk negara Anda, nantikan di pukul 11 hingga menjelang pukul 6 sore atau pukul 18 bersama dengan rekan kerja kami dengan Bung Ahmad Ramalan yang akan menemani rondengar Anda. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kirah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

memiliki makna filosofi mendalam antara sultan dan rakyatnya. Dicetus pada konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Koa Ida di Susira, Joowu Semofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joowu Semofangare.

0: Siraha.
1: Sio Siromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Muluk Tiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari Pat Kesultanan di Maluku Tiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Tiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

dipancarluaskan dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate 95,1 FM Perempat Suara Budaya Kiraha. Torang kembali baku dapa di Kiraha siang untuk edisi siar hari Senin 29 Juni 2026. Saya Ato Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator Hasnur Jarkasi Batamang Sahabat Budaya di Kiraha siang. Dan ragam informasi torang hadirkan untuk ngoni hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya, bagaimana ngoni pe kabar hari ini? Harapan torang semoga Sahabat Budaya pe kabar sehat walafiat dan juga selalu bahagia. Tetap enjoy juga bersama torang di Pro 4 Ternate dan tetap semangat ya, terutama yang lagi menjalankan rutinitas pada hari ini. Baik Sahabat Budaya, program Maso Siang torang hadirkan sekarang sampai nanti pada pukul 15 atau jam 3 sore. Tentunya ragam informasi dihadirkan maupun deretan lagu-lagu enak diplaykan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya pada siang hari ini, sambil santai-santai di rumah, sambil istirahat dengan keluarga ataupun yang lagi sibuk-sibuk ya. Sekali lagi tetap semangat, semoga aktivitas di sepanjang hari ini berjalan mulus, berjalan lancar-lancar pastinya. Cuaca di Kota Ternate alhamdulillah bersahabat, cukup panas ya. Semoga kondisi hati maupun pikiran adem-adem aja, cerah-cerah aja gitu ya. Yang pasti siang-siang begini torang butuh yang dingin atau yang adem. Barangkali es cukup ya, bisa bikin torang pe badan lebih adem lagi gitu kan. Di situasi cuaca yang sekarang memang tara menentu iya ya Sahabat Budaya, karena kemarin bahkan tadi malam juga ya sebagian wilayah diguyur hujan, ada yang memang kondisi cuaca yang normal panas. Sempat kaget juga kalau kemarin itu cuacanya tiba-tiba berubah dari panas tiba-tiba hujan gitu kan. Nah ini sangat mempengaruhi kondisi tubuh Sahabat Budaya. Jadi ngoni pe kesehatan harus tetap terjaga, tentunya tetap prima gitu Sahabat Budaya, dengan mengonsumsi vitamin maupun juga perbanyak minum air putih juga gitu kan, dan juga aktivitas-aktivitas seperti olahraga biar bisa mengontrol kondisi tubuh Anda tetap stabil gitu Sahabat Budaya. Baik, di Maso Siang saya mengundang Nguni yang mau berbagi informasi, yang mau berbagi cerita, boleh ya saya aktifkan di line telepon 3126518, juga di 0821 9853 3951. Saya ulangi lagi untuk teleponnya di 0921 3126518, juga di 0821 9526695. Yang mau gabung via WhatsApp juga boleh di 0853 9853 3951.

Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

Balik lagi di Maso Siang Sahabat Budaya. Menteri Pariwisata Ibu Widianti Putri Wardana menghimbau pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, wisatawan dan pihak terkait lain mengutamakan keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan kegiatan wisata selama liburan sekolah Sahabat Budaya. Surat edaran Menteri Pariwisata tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman dan menyenangkan pada saat libur sekolah tahun 2026 telah disampaikan ya kepada para pemangku kepentingan terkait untuk menghadirkan layanan wisata yang aman dan nyaman semasa libur sekolah. Sahabat Budaya, ya, Menpar berharap surat edaran tersebut dapat menjadi rujukan operasional bagi seluruh daerah ya, sehingga kesiapan destinasi wisata dapat terjaga secara optimal. Sahabat Budaya, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan wisata merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pelaku usaha pariwisata ya, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari wisatawan. Mobilitas warga menuju ke tempat wisata biasanya meningkat pada masa libur sekolah gitu ya. Jadi sarana transportasi dan tempat wisata pun biasanya padat selama periode ini. Kondisi yang demikian menghadirkan risiko yang mitigasi dan penanganannya membutuhkan kesiapsiagaan dan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan. Menteri Pariwisata menyampaikan perlunya penyelenggaraan pelayanan transportasi dan pengelola destinasi wisata memastikan seluruh sarana dan wahana telah memenuhi standar kelayakan dan keselamatan. Sahabat Budaya, pihak Menpar meminta pemerintah daerah memastikan penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI dalam kebersihan, kesehatan, keamanan, dan keberlanjutan lingkungan di destinasi wisata. Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan pengawasan ya untuk memastikan penerapan standar operasional prosedur atau SOP di tempat wisata serta menyediakan area istirahat bagi pengemudi dan operator transportasi wisata. Kementerian Pariwisata meminta pengelola destinasi wisata menjalankan SOP standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 ya serta standar usaha pariwisata secara konsisten. Tentunya pengelolaan destinasi wisata juga diminta melakukan uji kelayakan dan perawatan fasilitas secara berkala serta memperhatikan daya tampung destinasi dalam menerima kunjungan wisatawan agar para pengunjung bisa berwisata dengan aman dan nyaman. Di samping itu, Kementerian Pariwisata menghimbau para wisatawan mencari informasi mengenai kondisi destinasi wisata serta mematuhi peraturan yang berlaku di tempat wisata. Jadi dengan demikian, Sahabat Budaya, momentum libur sekolah dapat berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua. Baik, saya masih punya ragam informasi untuk Ngoni Sahabat Budaya. Saya mengundang Sahabat Budaya yang mau bergabung share informasi maupun cerita siang ini, boleh lewat telepon saya aktifkan di 3126518, juga di 0821-9526-6695 maupun lewat WA di 0853-9853-3951.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Sahabat budaya, balik lagi di Maso Siang. Ya, Museum Alfred Russel Wallace Ternate mengundang Anda ya untuk hadir dalam pembukaan pameran budaya bertajuk Jejak Warisan Alfred Russel Wallace Mega Diversity dan Budaya Lokal Maluku Utara. Melalui pameran tersebut, sahabat budaya, pengunjung diajak menelusuri jejak perjalanan Alfred Russel Wallace di Ternate, mengenal kekayaan biodiversitas Maluku Utara, serta memahami keterkaitannya dengan sejarah dan budaya lokal yang menjadi bagian penting dari identitas daerah. Dilaksanakan pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 20 waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di Kafe Pinggiran S25 Benteng Oranye Ternate. Tersedia konsumsi untuk tamu dan tempat terbatas, sahabat budaya. Mari menjadi bagian dari malam yang mempertemukan sejarah, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam satu ruang yang inspiratif. Nah, itu dia ya sahabat budaya, buat Ngoni yang mau hadir malam pembukaan pameran budaya yang bertajuk Jejak Warisan Alfred Russel Wallace Mega Diversity dan Budaya Lokal Maluku Utara. Nah, jadi sekali lagi, dilaksanakan pada hari Rabu 1 Juli 2026 pukul 20 atau jam 8 malam waktu Indonesia Timur sampai selesai, bertempat di Kafe Pinggiran S25 Benteng Oranye Ternate, dan juga tersedia konsumsi untuk tamu serta tempat terbatas. Nah, jadi bagi Ngoni yang berminat bisa datang langsung, dan informasi lebih lanjut bisa tanya-tanya ataupun bisa mengunjungi media sosial Dinas Kebudayaan Kota Ternate ya sahabat budaya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 13.50, sahabat budaya. Saya masih Batamangoni di Maso Siang sampai tuntas nanti pada pukul 15. Jadi sahabat budaya yang ingin bergabung boleh ya, karena turang masih punya waktu kurang lebih 1 jam lagi ke depan. Jadi Ngoni masih berkesempatan untuk ikutan share informasi maupun cerita. Boleh ya saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695, maupun lewat WA di 0853-9853-3951. Setelah penyampaian kabar kiarah pada pukul 14, sahabat budaya, turang lanjutkan kembali program Maso Siang hingga nanti pada pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Timur. Untuk itu, tetap bersama Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

Komunitas Literasi Vola Show di Kelurahan Tongowai, Kota Tidore, Kepulauan kembali menghidupkan semangat literasi melalui kegiatan lapak baca gratis yang digelar di depan gedung DPRD Kota Tidore, Kepulauan. Kegiatan ini menjadi ruang membaca sekaligus wadah diskusi bagi masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan pemuda, Sabtu 27 Juni 2026. Komunitas Literasi Vola Show sebelumnya sempat vakum selama lebih dari 1 tahun. Kini, komunitas tersebut kembali aktif berkat inisiatif dan semangat para pemuda setempat yang ingin membangkitkan budaya membaca di lingkungan. Momentum ini juga bertepatan dengan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN Unhair di Kelurahan Tongowai yang mengusung program penguatan literasi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas dampak gerakan literasi di tengah masyarakat. Pengelola Komunitas Literasi Vola Show, Fazin Amin, berharap sinergi dengan mahasiswa KKN dapat memperkuat orientasi program sekaligus memperkaya kegiatan komunitas ke depan. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa Indonesia memiliki modal budaya yang sangat besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi hingga diplomasi. Menurutnya, kebudayaan harus ditempatkan sebagai fondasi strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi nasional. Ia juga menyampaikan sekitar 1.340 kelompok etnis, 718 bahasa daerah, ribuan warisan budaya tak benda, serta berbagai situs warisan dunia. Indonesia memiliki fondasi kuat untuk membangun ekonomi berbasis budaya. Ia menjelaskan bahwa kebudayaan merupakan sumber daya peradaban sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kemandirian ekonomi menurutnya tidak semata-mata dipahami sebagai persoalan fiskal, moneter, maupun perdagangan, tetapi juga berkaitan erat dengan kemampuan bangsa dalam menguasai pengetahuan, menjaga identitas, memperkuat kohesi sosial, serta mengolah kreativitas masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi kebudayaan untuk memastikan bahwa nilai tambah dari warisan budaya, pengetahuan tradisional, dan kreativitas bangsa dapat kembali kepada para pelaku budaya, seniman, perajin, komunitas adat, serta daerah asal kebudayaan tersebut tumbuh. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Kebudayaan akan terus memperkuat agenda strategis yang meliputi penguatan data kebudayaan nasional, perluasan hilirisasi kebudayaan, penguatan perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual komunal. Sampai di sini kabar kiraha pukul 14, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turun baku dapat kembali di kabar kiraha selanjutnya. Tabea Subajow.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

Kiraha masih di Masuk Siang bersama Ato, ramalan sahabat budaya. Orang sudah di sesi kedua. Terima kasih syukur dofu-dofu untuk Oni yang masih setia badengar torang, yang badengar melalui 95,1 FM. Tentunya torang pesiaran Oni bisa badengar melalui aplikasi RRI Digital. Jadi buat sahabat budaya yang belum punya aplikasi RRI Digital, bisa download melalui App Store ataupun juga Google Play Store. Sahabat budaya juga bisa

Dengar maupun update informasi melalui rri.co.id. Baik, Ngoni yang mau bergabung, boleh sama budaya saya mengundang Ngoni untuk berbagi informasi atau cerita siang ini. Boleh di line telepon 3126518, juga di 08219526665 maupun lewat WA di 08539 9853 3951.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan

Sahabat budaya, sejarah tercipta. Timnas Voli Indonesia sukses meraih gelar juara Siemens Volleyball Cup 2026 mengalahkan Korea Selatan ya dengan skor telak 3-0 di partai final. Gelaran tersebut menjadi yang pertama bagi Indonesia sepanjang keikutsertaan di ajang tersebut. Kemenangan ini merupakan buah dari kerja keras seluruh pemain, pelatih, ofisial, serta dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia yang terus memberikan semangat. Keren ya sahabat budaya. Tentunya selamat dah untuk Timnas Voli Indonesia. Terima kasih telah mengharumkan nama bangsa dan menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi voli Asia, sahabat budaya.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

0: Ih, hujan panas. Siapa ya yang meninggal?
1: Udah, gak apa-apa, Ca. Ayo terabas aja.
2: Ih, tapi kalau kata temen gue ya, Li, hujan panas itu biasanya ada orang yang meninggal. Kalau enggak, ya bikin sakit.
1: Itu tuh cuman mitos, Ca.
3: Faktanya, hujan yang turun saat panas hanyalah sebuah fenomena alam yang umum terjadi. Hujan panas terjadi ketika terdapat celah untuk matahari menyinari suatu wilayah sehingga mengalami dua kondisi cuaca secara bersamaan. Hujan panas ini biasanya terjadi ketika pagi atau sore hari. Sangat jarang terjadi di tengah hari karena kecilnya kemungkinan cahaya matahari tidak tertutupi awan hujan. Bahkan secara ilmiah justru hujan panas inilah yang menyebabkan terjadinya pelangi.
1: Aduh, tenggorokan gue kenapa dah?
2: Tuh kan, apa gue bilang? Dan jangan lo ketempelan setan.
4: 95,1 FM Rombaternari. Suara Budaya Kiraha.

Om Kobus, Jack Sojeran, Silet Open Up, dan Diva Aurel. Asik. Sama Bunda, semoga terhibur dan juga bisa bikin Goni lebih bersemangat lagi. Kalaupun sementara lagi aktivitas ya, dan yang lagi beristirahat di rumah juga, selamat beristirahat, selamat santai-santai berkumpul dengan keluarga di rumah. Sahabat budaya, buat Goni yang mau bergabung berbagi informasi atau cerita, boleh ya saya mengundang Goni bergabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Sahabat budaya, Kementerian Pertanian siap membeli inovasi hasil riset perguruan tinggi yang telah siap di hilirisasi sebagai bagian dari penguatan kolaborasi antara pemerintah dan kampus. Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman menyebut berbagai inovasi dari kampus seperti IPB, UGM, ITS, ITB, UNHAS, UNILA hingga Universitas Andalas telah terbukti meningkatkan produktivitas pertanian melalui bibit unggul, alat pertanian modern dan teknologi pendukung. Menurut beliau, hilirisasi riset menjadi langkah strategis ya untuk mempercepat swasembada pangan dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Perguruan tinggi didorong untuk menjangkau daftar inovasi yang siap diproduksi secara luas. Sementara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi akan memfasilitasi pengembangan agar hasil penelitian dapat memberikan dampak nyata bagi sektor pertanian Indonesia. Mantap dah sahabat budaya, bagaimana menurut Goni? Jadi yang jelas Kementerian Pertanian bakal beli inovasi perguruan tinggi untuk swasembada pangan RI. Torang berharap sih semoga berjalan lancar. Tentunya berharap yang terbaik saja dah sahabat budaya. Baik, kali ini saya hadirkan lagu dari Dekirian, Suci Dalam Debu. Lagu Melayu ya, yang dipopulerkan oleh Iklim. Ini dia, spesial buat sahabat budaya yang masih terus bersama Pro Ampa Ternate.

Sahabat Budaya, lagu Suci Dalam Debu dari Dekirian mengantarkan torang ke pukul 14.57 waktu Indonesia Timur, dan torang so di akhir atau penghujung program Maso Siang edisi siar hari Senin 29 Juni 2026. Sahabat Budaya, selanjutnya torang bakal bergabung bersama Pro Ampa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sahabat Budaya bisa ikuti melalui siaran Pro Ampa 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Terima kasih Syukur Dofu-Dofu atas atensinya Sahabat Budaya. Saya Atoh Ramalan mohon batabea sampai baku dapat lagi. Selamat siang menjelang sore, subah jauh.

melalui jalur bawah tanah. Hal tersebut sejalan dengan proyek stasiun Mass Rapid Transit atau MRT. Demikian disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam malam puncak peringatan HUT Jakarta ke-499 di kawasan Bundaran HI pada Sabtu 27 Juni 2026. Gubernur Pramono menjelaskan bahwa jika proyek tersebut rampung, masyarakat yang beraktivitas di sana tidak perlu lagi menyeberang lewat akses yang berada di permukaan tanah. Nantinya, akses tersebut akan disediakan stand untuk UMKM menjajakan produk di sana. Beralih ke informasi yang lain, Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Jawa Barat dibuka untuk penerbangan komersil lagi mulai tanggal 17 September 2026. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta seluruh aspek keselamatan di sana dipenuhi termasuk landasan pacu. Dudi mengatakan selama ini Bandara Husein Sastra Negara di Bandung tidak tutup. Bandara tersebut tetap dibuka untuk melayani penerbangan terbatas. Dudi meminta agar perbaikan landasan pacu atau runway yang sudah cukup lama tidak digunakan oleh pesawat berbadan besar menjadi prioritas. Perbaikan ini diperlukan agar runway kembali memenuhi standar untuk mendukung operasional pesawat jet secara aman. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Po, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara di sekali ini barengan Aye Po Mariana Suendi. Dan tentunya kali ini Aye bakal ditemenin sama rekan Aye yang nantinya bakal ada di RRI Pro4 Jambi. Bakal ngebahas apa nih Po siang hari ini bersama host dari RRI Pro4 Jambi. Nanti kita bakal ngebahas soal peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Wah, lebih ke pariwisata nih ya. Emang pas banget sih, ini kan jadi momen libur tengah tahun, libur sekolah, siapa tahu juga ada yang lagi ngambil cuti tengah tahun ya kan, mau jalan-jalan ke Jambi boleh banget ya. Pengen tahu Danau Teluk itu seperti apa? Nanti akan dibahas bersama-sama di Suara Budaya Nusantara. Yang pasti siang hari ini siarannya kagak cuma bisa didengar ya, tapi juga bisa ditonton melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa mengakses melalui RRI Digital maupun ke rri.co.id. Nah, di RRI Pro4 Jambi Aye udah kesambung nih. Tapi sebelum itu, untuk line interaktif dari Jakarta, kita juga undang ya buat yang ingin komentar, yang ingin ngobrol-ngobrol bersama narasumber dan ngebahas tema di siang hari ini kaitannya dengan peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Jadi silakan untuk Jakarta di 0213504510, WhatsApp ke 0812112498. Nah, di WhatsApp Pro4 Jakarta ini juga kita undang untuk yang mau kirim informasi bisa melalui chat ya, tidak bisa melalui telepon. Jadi kalau mau telepon ke studio di 0213504510. Di Pro4 Jambi sudah tersambung ada Alvina Damayanti. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
2: Oh iya.
1: Oke. Oke. Halo Vina.
2: Hai, halo.
1: Ini ada Aye manggilnya apa sih kalau di Jambi? Apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
2: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
1: Emang juga masih muda kali.
2: Alhamdulillah. Ada Po Mariana di sana.
1: Iya, halo. Kabar baik alhamdulillah. Vina, kabarnya gimana kabarnya? Baik kah? Sehat? Alhamdulillah. Ini sih dipanggilnya Vina atau apa nih?
2: Iya, Vina.
1: Vina ya. Oke. Alvina, siang hari ini di RRI Pro4 Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
2: Betul sekali.
1: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
2: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh narasumber kita udah datang di siang ini. Dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telane Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran sungai Batanghari ya Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
1: Baik.
2: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui, nanti dikoreksi Bang tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naro pancingan ya, atau kayak nelayan-nelayan gitu loh kok. Seperti itu.
1: Oke. Jadi bisa untuk pariwisata kah di sana?
2: Bisa sekali, bisa, karena itu terhubung dengan Sungai Batanghari ya Bang ya.
1: Baik kalau gitu. Line interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
2: Untuk Jambi di 0811607079920.
1: Ya, jadi silakan ya.
2: Jambi.
1: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Propat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana. Kita kenalan dulu. Ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Propat Jambi, Vina?
2: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya, Bang ya?
3: Ya, Bang Agil aja.
2: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi Mpo ada Bang Faras Naufal Raihan. Buset. Aku panggilnya apa nih, Bang Naufal? Oke, itu iya. Dia datang, udah dari sumber kita di siang hari ini, Mpo.
1: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini founder-founder dari titik balik. Iya. Kita kenalan dulu ya, Bang Po, dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo, Bang Agil.
3: Halo, Kak.
1: Bisa dengar suara Po Mariana ya, Bang Agil?
3: Bisa.
1: Iya, Bang Naufal, gimana kabarnya, sehat?
4: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Bang Naufal agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
2: Aduh.
1: Enggak, tapi emang bener suaranya rada jauh mikrofonnya nih, Bang Naufal.
2: Memang
1: iya memang benar iya. Ya takutnya memang, takutnya salah di kuping kita di sini enggak ya, benar ya, emang rada jauh
2: memang,
1: ya
2: memang kayaknya emang agak-agak apa mic-nya emang agak-agak jauh agak sedikit jauh gimana sih
1: gitu.
2: Bahasanya gitulah pokoknya
1: kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh Vina
2: kayaknya enggak bisa
1: ya ganti-gantian ya, gitu ya, kasihan loh kalau ngobrol entar suaranya jauh.
2: Iya nanti aku bilang sama orang sini.
1: Ya udah kalau gitu. Sambil kita berjalan ya Vin.
2: Okay.
1: Iya. Bang Naufal sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya kita kenalan ya sebelum ke tema. Mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik karena dua-duanya ini kan founder nih Vina. Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih Bang Agil, Bang Naufal, Bang Agil dulu kali ya. Silakan Bang.
2: Boleh, silakan Bang.
3: Baik, terima kasih Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan. Karena belum ada sebelumnya.
1: Iya. Jadi
3: ya. Apa Kak?
1: Iya, jadi ini apa lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini, Bang?
3: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas, Kak.
1: Oke.
2: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin Bang di Danau Teluk ini?
3: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan enggak menggunakan perahu tradisional keliling Danau Teluk.
2: Tapi kalau untuk sejauh ini Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang atau mungkin orang tuh tahu oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang enggak tahu Danau Teluk. Nah, itu kayak mana tuh Bang? Boleh Abang Naufal mungkin menjelaskan, silakan Bang.
4: Nah, jadi peran kami di situ Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan, biasanya dari Jambi-Jambi di sini lah Kak. Ada juga dari orang dari jauh lah, kayak dari Tungkal, dari Sabah, banyaknya yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu juga kami jelasin Kak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang, kayak pernah menjadi salah satu mata pencarian juga, mata pencarian juga itu nelayan di situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, tentang ikan-ikan di situ. Habis itu kami juga sedikit untuk pasar kami untuk di media sosial dengan cara kami konten kan Kak. Jadi kami video sama foto itu udah dari kami juga. Jadi selain mendapat pengalaman baru dari kami, kemudian juga dapat dokumentasi juga dari tim kami.
2: Tapi kalau untuk orang-orang yang jalan-jalan ke Danau Teluk itu biasanya kebanyakan masyarakat, untuk saat ini ya Bang, kebanyakan masyarakat lokal atau masyarakat dari luar provinsi Jambi?
4: Kalau untuk saat ini kebanyakan masih masyarakat lokal ya.
2: Apalagi kan kalau misalnya di sana anak-anak muda suka main kesana sih Bang, nengok sunset gitu gitu kan.
3: Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu. Itu di kalangan anak-anak muda Kak. seperti kayak apa pacaran juga ada keluarga itu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Telu.
2: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Telu ini.
3: Ya, menjelaskan, sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
2: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya, barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang, abang Novel atau abang...
3: Boleh, Novel dulu.
2: Novel. Oke.
4: Jelaskan tentang apa nih ya?
2: Mengenai sejarah Danau Teluk.
4: Oh, sejarah Danau Teluk. Kalau sejarah Danau Teluk kami... mungkin belum banyak tahu ya.
2: Oke, boleh. Ha?
4: Tapi kalau tentang perannya di seberang, itu jadi salah satu, itu tadi gak memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian gak? Sebagian masyarakat di seberang, dulu itu kebanyakan nelayan gak? Nah, jadi mencari ikan tapi seiring berkembang zaman sekarang kak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap kak, menurut kami. Karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang, nggak ada macam itu lagi.
2: Oh oke.
4: Karena ikannya udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita nih ada danau yang elok loh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan yang lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa bisa jadi usaha juga gak?
2: Oh, oke.
4: Okay. Jadi tidak ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi.
2: UMKM lokal ya berarti ya bang ya.
3: Benar.
4: Kami tuh pengennya kayak gitu kak. Okay. Tapi dari cerita yang kami tahu, dulunya tuh pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah, tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah, karena mikir. Karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata, kita mau kotor, banyak sampah, dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Nah, jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang, kami tuh pengen sedikit
3: menyadarkan,
4: kak. Ya kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah, gitu.
2: Okay.
4: Dari jalan wisata tadi.
2: Oke. Boleh bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari bang Novel tadi.
3: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui kak, karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu aktivitas nelayan masih banyak sekali kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan, tapi juga nelayan membudidaya ikan, seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat dijadikan untuk destinasi wisata, itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak kak.
2: Oh gitu. Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman bang kalau untuk jadi tempat wisata?
3: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman, karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
2: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Yeah. Nah, kalau Abang Nova sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai mitos-mitos yang ada beredar gitu?
4: Nah, kalau itu mitos gak boleh emang boleh gak tanya ke Bang Agil gak?
2: Oh, oke. Boleh Bang, silakan.
3: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu, baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar, Danau Teluk itu dulunya itu, di Danau Teluk itu kak, ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu, kalau cerita masyarakat sekitar, itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
2: Jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang Abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa Bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah, tapi ayo kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
4: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga, Pulau Pabe itu
3: tahun 2000-an awal.
4: 2000-an awal itu tempatnya dinas perikanan ya?
3: Kota Jambi.
4: Dinas perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi di situ, udah mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan itu, jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang udah menghuni sama sekali.
2: Oh oke.
4: Memang kosong lah itu. Cuma ada bekas bangunan dari dinas perikanan itu.
2: Sampai sekarang berarti.
3: Sampai sekarang
2: berarti. Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Noval juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Yeah. Nah, itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Noval jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai

0: yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa itu?
1: Jalur.
0: Ya, menjala ikan, jala. Ya banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ, Kak.
2: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya, Bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini, dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas-aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah, tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana, Bang?
1: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk itu, Kak, kayak Danau Sipin lah, Kak. Lebih tepatnya kan kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah, Kak. Sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini, Kak, dia lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah, Kak, yang banyak, Kak. Kalau tidak ada orang yang tinggal di tengah danau itu, tidak ada. Karena paling yang tinggal di situ, paling orang yang punya kerapa, ikan, yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya, itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen.
2: Oh, oke.
1: Okay. Nah, tinggal tetapnya di situ
0: tidak ada.
2: Oh, tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh, berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Oh, soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah, ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas Abang nih ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
1: Pengennya kami tuh kayak itu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas lagi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah mengenali, memperkenalkan hal-hal yang ada di Subang. Jadi lewat pariwisata dulu, mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke muka-muka event yang kayak
0: festival Danau Teluk.
1: Bisa kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan nasi
2: berang. Oh, berarti itu masih wacana kedepannya, udah impian kedepannya semoga terwujud.
0: Amin.
3: Baik, Bang Agil dan juga Bang Noval terus juga Vina ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya sudah di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya untuk pendengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa naik perahu di sana ya Bang ya? Bang, ini kan diposting di sosial media. Kalau boleh tahu nih mungkin ada beberapa yang penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih di mana Bang untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
0: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
3: Oke, Instagramnya apa Bang?
0: Titik balik.
3: Titik balik. Ah.
0: Ya. Titik aja di Instagram itu titik balik.
3: Oke.
0: Atau di TikTok.
3: Oke.
2: TikTok sama aja berarti.
3: Di TikTok juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih yang di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Diulang kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
2: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
3: Iya.
2: Ataupun WhatsApp-nya ya, Pak ya.
3: Iya, di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina bisa dilanjut kembali obrolannya.
2: Oke. Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
1: Kalau titik balik itu kak sebenarnya kalau cerita awalnya nggak betul-betul titik balik itu kak. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya NU
0: di pinggiran Danau Teluk.
1: Di pinggiran danau ya.
2: Oh iya.
1: Jadi kami itu
0: sering duduk di situ.
1: Kami itu duduk di situ lah. Nah kata kami duduk di situ saling
0: bertukar
1: ya saling bertukar pikiran
2: sering ngobrol bareng
1: jadi kami di situ sering dengar lah kak kayak yang datang dari Edu itu

0: lihat nelayan yang senang pakai perahu, dia pengen, dia pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang. Jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada. Kayak rata-rata kami di seberang enggak mesti punya perahu.
1: Oh iya, nah, alat transportasi ya.
0: Perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak nemain dari social media atau mengandalkan masyarakat lokal, itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak, karena setiap tahun masih berjir gitu ya. Nah, jadi pasar target pasar kami itu ya orang-orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
2: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
0: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang. Di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
2: media sosial kami.
0: Nah, biar di situ. Jadi biar masyarakat luas bisa tahu tentang Google.
1: Oke, berarti itu perahu kan ada tuh bang, dua orang, maksudnya tuh dua model perahu, yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, nah kalau di kalau itu gimana bang?
0: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu tidak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Tulu kak.
1: Kenapa gitu?
0: Kalau di Danau Tulu kak, bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan denda. Karena dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas nelayan itu. Pertama, ganggu aktivitas nelayan. Terus banyaknya jaring-jaring juga.
2: Jaring-jaring pukat.
0: Jadi kalau pakai mesin mungkin bisa putus lah, kayak mengganggu dia. Nah, jadi kami memilih alternatifnya walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional lo dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dia dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
2: berperahu bersama titik balik tadi.
1: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
0: Kalau price list kami itu kak, kalau untuk ekspor kami di hari weekday itu di 25.000 per orang.
1: Oke.
0: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
2: Sedikit menambahkan, itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami, plus sudah diedit.
1: Sudah semua ya, berarti
2: itu bersih, yang terima beres. Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi anak muda kan.
3: Baik kalau gitu, Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Selamat. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
3: Iya, Pak Susanto, mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
4: Pak Susanto di Kuburaya.
3: Oke, terima kasih Pak.
4: Aman
3: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Aman. Ada di sini ada Vina, host di Perempat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari Komunitas Titik Balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya.
1: Betul.
3: Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
4: Yang kami tanyakan itu pertama, apa nih luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti ya taruhlah kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah, dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah, itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini, narasumbernya, soalnya umur mereka masih kecil. Jadi belum tahu sejarahnya, sejarah dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Nah, apa nih danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi, mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, ya, kita harus maklumi.
3: Ya.
4: Oke lah, makasih.
3: Iya, terima kasih Pak Suanto di Pontianak ya. Iya, baik.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Suanto, silakan.
2: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah.
3: Iya. Oke.
2: Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh.
1: Oh gitu.
2: Ya, justru kalau air pasang kayak air apa banjir, banjir besar. Air Batanghari yang mengkontaminasi air Danau Teluk jadi keruh.
1: Oh, jadi warnanya ya, air warnanya, warna Batanghari.
2: Iya, jadinya. Kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut, itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk lima-lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
3: ya.
1: Aman berarti. Aman,
3: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi Vina dari Jakarta ya. Interaktif Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Ya.
5: Pak Nana.
3: Ya, Pak Jamsar.
5: Di Jakarta. Iya.
3: Silakan Pak.
5: Siapa di Jambi itu?
3: Ada Vina.
5: Bobina, sama abang-abang apa tuh?
3: Bang Agil sama Bang Noval. Bang Agil sama Bang Noval.
5: Nah, gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun akhir orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
3: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Noval.
5: Bang Agil sama Bang Noval. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
3: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi jauh nggak? Nah terus aktivitas di sana para nelayan sekitar danau. Itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Api-api saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, dari Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya. Itu aja sih.
3: Itu aja ya Pak Jamsar ya. Terima kasih Pak Haji.
5: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Agil Noval yang menanggapi.
0: Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi itu lumayan jauh Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari itu tidak langsung tembus ke Danau Teluk Pak. Lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang nggak? Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
1: bening ya,
0: bening nggak? Karena ya di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar. Jadi dari yang seperti kita tahu, aliran dari hulu kalau gue bilang ya, dari bungo atau tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kak, namanya sindumpeng mungkin. Nah, jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mendap, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan bapak di si danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di danau Teluk dominan lebih ke memakai jaring tadi kak,
2: jaring apung.
0: Kalau kami bilangnya itu keramba.
1: Keramba.
0: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
2: gurami.
0: Ikan gurami. Tapi kalau untuk ikan patin di, kebanyakan di danau Teluk itu pak, dia cuma untuk induan. Jadi untuk induan dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun induan. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur, telurnya baru diletasi dulu lagi baru naik ke rumah.
1: Berkembang, dikembang biakan.
0: Untuk pembibitan ikan konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas agak di kolam kolam.
1: Kalau budidaya sendiri ya.
3: Baik.
0: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
3: Iya. Baik kalau gitu Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari LAN Interaktifnya Jakarta, Vin. Dari Haris Prastia. Mau tanya katanya. Haris dari Jogja. Mohon izin bertanya nih Kak katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026, bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi, gitu pertanyaannya nih. Nah baik, gimana nih kira-kira mau ditanggapi nggak, seperti apa,
2: gimana Kak,
3: bagaimana sarannya promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu.
1: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi
3: nah,
1: gitu.
3: Nah, apa bahasa anak muda di sana? Ya kok jadi kita ikutan ini nih ya.
1: Jambi.
3: Apa gimana?
2: Iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak. Itu kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
1: Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
3: Oh gitu. Berarti pakai bahasa Melayu.
2: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu, kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat. Jadi sulit untuk dimengerti adanya.
1: Mengerti susah ribet.
2: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
1: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
2: Berarti untuk memperkenalkan juga bahasa kami kan.
3: Berarti sudah terjawab ya, pakai bahasa Melayu tuh di sana ya.
1: Melayu
3: seberang, Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada line telepon lagi nih Vina di Jakarta. Di sana ada nggak Vin?
1: Kok di sini enggak laku-laku ya teleponnya ya?
3: Enggak apa-apa lah ya Vin ya, sama aja ya.
1: Gas lah.
3: Halo.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Nana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tanggamus Lampung.
6: Siang, Kakak Pina.
3: Iya.
1: Yup.
6: Iya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina, Pak Nana.
3: Iya, silakan Bang Leman.
6: Ya, saya mau tanya dengan asumsi yang ini, siapa tadi?
3: Agil.
6: Agil dengan Abang Noval.
3: Noval, betul.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
3: Iya.
6: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah Teluk apa ini namanya?
1: Danau Teluk.
6: Saya kembali ke saya kak, Teluk Semangka yang ada di Lampung, Tanggap Lampung, Semak, Pagung, Ponana. Jadi misal soal danau Teluk. Nah, pertanyaannya di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu, dan apa saja destinasinya yang ada di sana? Apakah ada pertunjukan apa gitu Monana Popuna? Untuk pertanyaan untuk kedua nasum Lopal dengan
3: Iya, oke, itu aja ya Bang Leman ya. Iya, selamat siang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya Naufal atau Agil. Jadi yang pengen ke Danau Teluk, kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
2: kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali, kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana, katanya tadi kan ya, kalau dulu kami ada agenda rutinan, kak, di situ. Namanya itu Festival Danau Teluk. Festival Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan, kak. Kayak lomba perahu tradisional, pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja, pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak, kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih, cantiknya enggak, sumpah.
1: aku juga belum pernah kesana.
2: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami. Itu sunsetnya itu mantul, kak, ke air apa?
1: Air danau tadi.
2: Memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan, sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah, kak. Untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga pre-wed.
1: Sekarang lagi zaman.
3: Benar-benar. Tadi Ayah lihat TikToknya tuh ada yang pre-wedding di situ ya.
2: Kami juga menerima pre-wedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada pre-wed outdoor di danau.
1: Jadi itu dimanfaatkan ya, Bang ya.
2: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
3: Baik, kalau gitu ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh nggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Propertis Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif Vina, bisa diulang kembali nomornya yang mau kesana, Vin?
1: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
3: Iya, jadi silakan ya mau ke Perempat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya, dari titik balik ya, Abang Po, pendengar Perempat di Suruh Santara. Yaudah kalau gitu, Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Alvina Dabayanti, penyiar di Pro 4 Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi bisa WhatsApp ke Pro 4 Jakarta maupun telepon ke studio Pro 4 Jakarta juga boleh, atau mau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Pro 4 Jambi. Untuk line interaktifnya bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana.
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-6707-9920. Okay. Tapi udah ada yang masuk nih.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh. Sekalian. Ya, ya. Oke, Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Mm-hmm. Katanya, "Halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya nih. Bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini?" Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah dijelasin dah. Pernah, nyimak nih. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Apa namanya tuh memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Kayak mana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Ingin menjawab kak, kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian itu ya,
2: kelestarian ekosistemnya,
3: itu biasanya paling kami kayak ini kak, kalau semisal orang yang mau naik perahu kan, kami membolehkan dia bawa makanan dari luar.
2: Oh, oke.
3: Nah, cara kami ke pemerintahnya tuh kak, jangan buang langsung ke air itu.
2: Oh, oke, okay. Berarti itu pembuangannya sendiri ya, Bang ya.
3: Setelah selesai itu baru kami sampai kami yang ke atas. Karena bertujuan walaupun orang yang kami bawa mungkin tidak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kota lah kan, sampah segala macam. Dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung kayak itu pasti danau jadi kotor macam. Nah, itu kami tidak mau kak. Jadi kami sediakan tempat sampah sebelum di tanggul itu ya, di sini sampah sekitar ketika sampahnya sudah makanannya sudah selesai. Nah, sampahnya bisa langsung buang ke atas. Jadi itu juga kami takutnya ketika danau di kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau juga.
2: Oke, jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk buang sampah pada tempatnya ya, Bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Pro 4 Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk, seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja, katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih, Agil nih, untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya. Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Ya kalau.
1: Ya, oke.
4: Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: explore sama private itu berbeda kak. Karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan. Kalau private itu video juga kita edit, juga foto private, spot-spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk private tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500 ribu. Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kak.
2: Itu untuk private kan?
4: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk private lah. Seperti umumnya.
1: Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini kak, kami ini cukup sebentar bukanya. Dari jam 4 sampai jam 6.
2: Jam 4 sampai jam 6.
1: Oh, 2 jam kami, aja ya berarti ya.
4: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu kak. Kalau kami buka dari siang, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan ya apalagi yang mau kita lihat di dalam teluk kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar
2: hutan ya. Kan
4: iya hutan.
1: Oke
3: masa gila masih tidur ya.
1: Iya oke baik kalau gitu Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolan ya, nggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat, udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satu di Danau Teluk. Kira-kira apa ke depannya nih yang ingin disampaikan atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau akhirnya berbicara? Siapa yang ngomong?
3: Izin gak ya, kalau impian kami itu ke depannya kami pengen dilirik sama pemerintah. Karena kami selama dari bulan 9 kemarin sampai hari ini fasilitas kami kurang memadai. Dari mulai dermaga, di alat-alat yang seadanya dari kami sangat kurang lagi. Juga tempat danau wisatanya. Kalau untuk event kedepannya, mungkin kami belum bisa banyak bikin event. Cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di perahu. Nanti kami sediain makanan yang
2: makanan khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya.
4: Makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
2: Tarik
3: lagi.
1: Iya. Benar-benar ya.
3: Event mungkin mudah-mudahan di tahun depan.
1: Amin. Kita doakan kita support ya.
4: Kalau untuk harapan kami itu kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak bahwa mencari cuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa, banyak caranya gitu kan.
1: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
4: Iya kak.
1: Iya. Pokoknya buat pendengar Properti Nusantara yang ke Jambi, jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu sama Noval dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Noval ya.
2: Itu penasaran.
1: Iya ya, mau foto prewedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh ya. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
2: Cepat-cepat didapat
1: berarti. Betul. Biar eksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
4: Pakai reservasi kami, Pak.
1: Ada reservasi? Iya.
4: Yeah.
1: Oh. tuh
4: ada reservasi. Perahu itu harus reservasi.
1: Oh, baik.
2: Beneran ini.
1: Bener-bener eksklusif ya Vina ya.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya. Ya sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
4: Amin.
1: Baik, itu dia Bampu Perenggak Perempat di Suruh Nusantara, Suara Budaya Nusantara bersama RRI Perempat Jambi dengan tema Perantur Guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut teman-teman tetap di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pos Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu terus melaksanakan pemeliharaan tanggul kubus masif melalui metode pengecoran di kawasan dermaga RT 01 RW 01 Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. Hingga saat ini progres pekerjaan sudah mencapai sekitar 57%. Kepala Suku Dinas SDA Kepulauan Seribu, Frans Agustinus Yaan, mengatakan pengecoran tanggul adalah bagian dari program penataan kawasan di Pulau Untung Jawa. Selain memperkuat infrastruktur pesisir, pekerjaan tersebut juga bertujuan meningkatkan estetika kawasan di sekitar dermaga. Beralih informasi yang lain, ratusan warga desa Alas Malang, Kecamatan Singojuru, Banyuwangi menggelar tradisi kebo-keboan pada minggu kemarin. Acara ini dihelat sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala. Ritual yang digelar setiap bulan Muharram ini menampilkan warga yang berdandan menyerupai kerbau dan diarak keliling desa sebagai simbol kehidupan agraris masyarakat setempat. Para petani membawa cambuk sebagai bagian dari prosesi yang menggambarkan aktivitas mengolah sawah. Bagi petani desa Alas Malang, kerbau adalah simbol dari kesejahteraan dan kemuliaan. Setiap bulan Muharram, mereka menggelar ritual kebo-keboan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus doa tolak bala agar hasil panen tidak diserang hama penyakit. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru. Guru,
1: ragam tradisi Nusantara.

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit gam.
2: Torang badang dud.
3: Assalamualaikum dan selamat sore Sobat Jong, sahabat budaya. Baku dapat lagi dalam program Torang Badangdu Dangdu Torang Punya di edisi siar hari Senin tanggal 29 Juni 2026 bersama Atoh Ramalan. Kawal sahabat budaya di program Torang Badangdu hingga tuntas nanti pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Buat Goni yang bergabung request lagu deng salam-salam, yang mau sapa-sapa boleh sahabat budaya gabung lewat telepon. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821-9526-695 maupun lewat WA di 0853-9853-3951. Sahabat budaya juga bisa gabung lewat live chat RRI Digital maupun live Facebook Torang di RRI Pro 4 Ternate.

0: dari Julia Perez boleh merupakan torang pe musik latar atau back sound sore hari ini untuk menghiasi torang pe program torang badangdut dan dua torang punya sahabat budaya. Sekali lagi buat Ngoni yang ingin bergabung boleh lewat telepon 312-6518 juga di 0821-95-266-695 maupun lewat WA di 0853-9853-3951. Ya sahabat budaya, sekali lagi untuk nomornya di 0821-95-266-695 juga di 312-6518, jangan lupa DP kode area 0921. Sahabat budaya juga boleh gabung lewat WA di 0853-9853-3951 maupun lewat live chat RRI Digital. Sahabat budaya juga bisa komen lewat aplikasi RRI Digital ya. Sahabat budaya silakan ke live chat maupun live Facebook RRI Pro A4 Ternate. Ya, di ujung telepon so ada yang gabung, saya terima. Halo, torang badangdut.
1: Ya, halo, dangdut torang punya.
0: Iya, betul sekali. Dengan siapa, di mana, Ko Aikah ini?
1: Dengan orang Puncak Jaya Wijaya.
0: Orang Puncak Jaya Wijaya, Ko Ai. Ko Ai sehat, Ko Ai?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Kabar baik, Ko Ato.
0: Kabar baik, sehat juga, Ko Ai. Semoga Ko Ai selalu sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sore ini, Ko Ai. Ya, Ko Ai request lagu apa nih?
1: Mau request lagu dari Hamdan Ate, Mabok Judi.
0: Hamdan Ate teh.
1: Mabok Judi.
0: Mabok Judi. Oke, silakan. Salam-salam buat siapa ini? Oke,
1: terima kasih. Salam pertama, salam hormat buat Kuato, Bang Mutatul juga harapan sehat selalu. Terus ada Bang Jin, Ipin, Buce juga harapan sehat dan selamat minum ke sore. Oh, ada Mas Iyad, Bung Tahir, Bung Atu juga selamat sore, harapan sehat selalu. Mak Indah, Pak Yasin juga, Bang Mausa, Bung Otis, Aska juga Cimini. Oh, harapan sehat selalu. Ada Pak Junaidi, Dika juga, Bunda Es, Bunda Natalia, ada Purnama Sari, Ibu Farida juga harapan sehat. Ada Cigo, ada Bang Rahim di Kutai Kartanegara, ada Bang Andi Batam, Andi Dambi juga. Harapan sehat semuanya. Oke, Ko Ato, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih buat Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya Tidore.

0: Baik sahabat budaya, saya ke penelpon selanjutnya. Halo Turang Bedangdut.
1: Dangdut orang punya.
0: Iya, betul sekali, dengan Ibu Ita kah ini?
1: Iya betul.
0: Baik, Ibu Ita di Santiong. Ibu Ita mau request lagu apa nih?
1: Sembako Cinta Ukarto.
0: Lagu apa?
1: Sembako Cinta.
0: Sembako Cinta.
1: Iya.
0: Oke.
1: Penyanyi siapa tuh tak tahu.
0: Sembako Cinta. Yang menyanyi itu Thomas Jorgi.
1: Oh, kira-kira kok atau?
0: Bukan. Oke, nanti dieksekusi lagunya. Next, salam-salam buat siapa ini, Ibu Ita?
1: Iya, salam buat kok Aksel. Selamat bertugas.
0: Ya.
1: Salam buat semua pendengar Tuan Pak. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Kembali kasih Ibu Ita di Santiong.

0: Budaya, saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, Torang Badangdut.
1: Dan di Torang Kumnya.
0: Betul sekali, orang Toloa Tidore.
1: Habar sesuai.
0: Betul sekali, habar sasandang kuat, sasandang le. Sehat-sehat le.
1: Sehat-sehat.
0: Iya, harapan yang sama, semoga Bung Din juga sasandang le, sehat-sehat le. Oke, silakan Bung Din. Salam buat siapa ini?
1: Dan buat saya semua ulasan, nama Ibu dari Sumatera Barat, Ustazah Farida dari Sumatera. Dan buat Ibu Ika berolah tadi, dan buat Purnama Sari, Mbak Sari, Farida di Palu, dan buat Abang Agus, Bung Sar, sama istrinya Mafia Giraten, Abang Otis. Dan buat Junaidi, buat Selita, dan buat Bunda Natalia, Bunda Els, dan buat Pak Junaidi di Kedung Cengke, dan buat Mas Andi Batama, Nesari Dibacan, dan semua keluarga semuanya yang ngemur, dan saya ikuti lagu dari Ibu Ica tadi, Sembako Cinta.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Din di Toloa Tidore.

Quest deng saya so kasih siap dia pe lagu dari Hamdan ATT Mabuk Judi, lalu juga lagu Sembako Cinta dari Thomas Jorgi, tentunya spesial buat yang sobat gabung Ko Aide Puncak Jaya Wijaya Tidore, lalu juga Ibu Ita di Santiong, dan juga Bung Din di Teloa Tidore. Selamat mendengarkan.

0: Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai dan Padi Suha.
1: Orang Badangdut.

0: Sahabat budaya, Torang masih dalam program Torang Pedangdut. Dangdut Torang punya. Buat Goni yang mau gabung request lagu, salam-salam, silakan bisa gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Dan di line WhatsApp sudah ada Ibu Ida di Toloko yang bergabung. Saya menyapa, halo Torang Pedangdut.
1: Dando terang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Ibu Ida di Teluk Oscar. Sehat Ibu Ida?
1: Alhamdulillah wa syukrillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Atau apa kabar?
0: Alhamdulillah luar biasa, sehat walafiat Ibu Ida. Semoga
1: Masya Allah.
0: Semoga torang sehat-sehat terus.
1: Alhamdulillah, insya Allah.
0: Amin, amin. Ibu Ida mau dengar lagu apa ini?
1: Lagu Cukuplah Cinta punya Adibal.
0: Cukuplah Cinta punya Adibal.
1: Adibal. Bungkus. Oke, bungkus.
0: Bungkus. Salam-salam. Selamat.
1: Saya monitor saja, cuma kadang-kadang mau masuk kalau sore. Ya, habis waktu.
0: Jadi cuma monitor saja begitu.
1: Monitor dari subuh sampai malam.
0: Oleh.
1: Ampun.
0: Rindu kuat. Oke, Ibu Ida, lanjut salam-salam pesapa ini.
1: Oke, salam buat Pak Ato tentunya, sama Bung Operator. Semoga selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah tentunya.
0: Amin.
1: Selamat bertugas sampai selesai acaranya. Terus salam buat Mama Indah. Ada Ibu Farida, ada Cigu, terus ada Ko Buce, Ko Ai, ada Ko Din, Ko Ipin juga, ada Pak Junaidi, ada Abang Otis, ada Ko Andi Bacan, ada Pak Andi, Bang Andi di Jambi, ada Caca Ayu, ada Ade Pernama Sari, ada Dedika juga di Taliabo, dan semua pendengar setiap perempat di manapun berada tanpa terkecuali. Karena kalau sebut satu-satu, suburiki,
0: banyak sekali. Jadi bisa.
1: Oke, semua karena terlalu banyak. Jadi semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberkahi Allah hidupnya. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Oke, Ibu Ida.
1: Oke. Ya itu aja.
0: Baik, terima kasih Ibu Ida.
1: Oke, iya sama-sama Ko Ato. Iya, sehat selalu Ko Ato.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Ibu Ida di Kolo Toloko ya. Di Toloko Oscar yang so bergabung lewat WhatsApp. Sekarang saya ke PSTN, sudah ada yang bergabung. Halo. Torang Badangdut. Mana ini? Ini ya. Halo, Torang Badangdut.
2: Halo, Dangdut Orang Punya.
0: Oke, okay, benar sekali. Orang Banjarmasin kah?
2: Iya bang.
0: Oke, Mbak Sari, mau mendengar lagu apa ini Mbak Sari?
2: Lagunya apa ya? Lagu cinta aja bang.
0: Lagu Maha Cinta.
2: Karang Cinta dari Mirnawati.
0: Sebentar. Oke. Dari Mirnawati gitu ya?
2: Iya.
0: Apa judulnya?
2: Karang Cinta.
0: Karang Cinta, baik. Oke, salam-salamnya buat siapa nih Mbak?
2: Salam-salamnya buat Mas Galuh, buat Nyebang Din juga, buat Purnama, buat Bang Andi di Batam, buat semuanya aja. Buat Abang, makasih ya, Assalamualaikum.
0: Kembali kasih, Waalaikumsalam. Iya, sahabat budaya, saya ke penelpon selanjutnya sudah tersambung. Halo, Torang Badangdut.
3: Halo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Betul sekali. Orang mana nih? Orang jauh kah?
3: Orang sebelah lautan.
0: Orang ini nih, Mbak Ilang. Mbak Ilang terlalu lama Terlama, Torang lupa nih.
3: Sibuk nih.
0: Itu lagi.
3: Sibuk deh ngapa? Sibuk deh koordinator sepak bola jadi.
0: Jarang masuk. Sibuk deh Piala Dunia kong. Jarang masuk ini.
3: Itu dia lagi.
0: Saya.
3: Apa kabar? kabar, Warto?
0: Sehat, Abang Atu. Sarapan yang sama, semoga Abang juga sehat selalu.
3: Ini ada apa, siapkan pasukan orangnya ini bar besok ini.
0: Begitu.
3: Siang tuh
0: jadi. Iya. Nah, begitu ya.
3: Koordinator Belanda dan.
0: Oh, sedap. Jelas memang dorang ini tim orange.
3: Dong bareng tuh nobar.
0: Nobar siap. Oke, betul.
3: Orang jangan menghujat orang, yang penting orang hiburan tuh. Jadi jangan orang baku apa di orang penting orang penggemar tuh kumpul tuh nonton makan bersama kah begitu.
0: Iya, betul. Cuma sekali.
3: Banyak yang masuk jalur buat.
0: So banyak, Abang.
3: Iya. Berarti enggak bisa ada pelagu jadi tong lanjut sudah.
0: Saya lanjut. Silakan salam-salam pas apa ya, ini, Abang?
3: Salam buat Bung Ato, salam buat ini Sensei Ferry semua yang selalu bergabung. Ini terus sebentar ada yang punya ayam jago bermain, sebentar Abang Atus punya lagi bermain. Jadi buat fans-fans khususnya penggemar fans Belanda di Kecamatan Jalur Sawu Timur, ada lokasi di Yelolo, di Bungureli Dakiliri, dan di Sawu Timur di kompleks Abang Atus. Nah, kita nonton aman-aman saja, jangan ribut-ribut. Nah, kalau menang ya bersyukur, kalau kalah ya diam aja. Ada lagu ikutan saya dari buat ke lagu ini spesial buat keponakanku yang baru tiba dari Jakarta tadi bersama calonnya. Semoga sehat selalu buat Mas Erik yang sudah sekian lama baru kembali lagi ke Jawa Timur mengunjungi anak saudara orang tuanya. Oke, buat terima kasih banyak. Syukur.
0: Baik, selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, Abang Atus di Sawu Timur, so bergabung sahabat budaya. Baik, dan saya hadirkan dulu lagu dari Faul Gayo featuring Selvi Yama, Cukuplah Cinta, spesial buat Ibu Ida di Teloko Oscar.

Sahabat Budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 16.54. Torang sudah di akhir atau penghujung program Torang Badang Du dan Du Torang Punya untuk edisi hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Terima kasih, syukur dofu-dofu atas atensinya sahabat budaya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo. Satu lagu terakhir dari Mirnawati, Karang Cinta, di request atau permintaan dari Mbak Sari di Banjarmasin. Dan lagu ini juga sekaligus mengakhiri torang pe kebersamaan di program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kiraha.

Tempat Ternak. Suara Budaya Kiraha.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pengen campur sama mie-nya. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

Masih bersama kami pendengar ya di Ternate Sore Pro 1 RRI Ternate hari ini Senin di 29 Juni 2026. Besok masih kita ketemu di bulan Juni ya. Masih sisa satu hari dulu di bulan Juni kali ini pendengar ya. Ada target atau mungkin ada hal-hal yang harusnya Anda bisa capai di bulan Juni ternyata belum kecapai juga. Mudah-mudahan besok ada keajaiban ya, apa yang sudah Anda targetkan di bulan Juni bisa didapatkan. Besok insya Allah bisa didapatkan ya pendengar. Yang penting usaha, doanya itu balance gitu loh ya. Jangan cuma usaha doang, doanya terlewatkan. Atau jangan doa doang tapi malas-malasan, sama aja gitu kan ya, gak akan kecapai lah ya. Yang jelas pendengar di Ternate saat ini ya, kita juga ada beberapa kabar, beberapa informasi dari portal RRI Co.id. Dikabarkan bahwasanya ya, mana tadi menghilang dengan sendirinya ya, dari portal RRI Co.id hari ini ada kabar terkait dengan Satreskrim Polres Sula pendengar menetapkan dua tersangka kasus korupsi dana desa Leko Kadai. Pasti orang kenal ya, kalau ngomongin dana desa itu kan pasti yang ada di perdesaan sana ya pendengar ya. Anda yang ada di Sula, apakah Anda mengetahui informasi ini pendengar? Jadi kita kesana sejenak. Satreskrim Polres Kapsul menetapkan ada dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran alokasi dana desa dan dana desa itu sendiri yang bersumber dari APBDes Desa Leko Kadai tahun anggaran 2021. Jadi berdasarkan press release Unit 3 Satreskrim Polres Kepulauan Sula pendengar tertanggal 29 Juni 2026, penyidikan perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum pada 25 Juni 2026 beberapa hari yang lalu ya. Di mana kedua tersangka tersebut adalah mantan kepala desa Leko Kadai tahun anggaran 2021 dan juga kaur keuangan pemerintah daerah pemerintah desa Leko Kadai tahun 2021. Anda tahu orangnya? Pokoknya dua orang itulah, Pak kepala desanya dan juga kaur keuangannya yang dijadikan sebagai tersangkanya pendengar ya. Kasat Reskrim Polres Kapsul

beberapa tahun yang lalu, kebongkarnya di tahun ini. Jadi untuk yang mungkin memiliki kesalahan ya, atau mungkin kekilafan gitu pendengarnya, terus sekarang belum terungkap, jangan berbahagia dulu pendengarnya. Mungkin belum aja, sewaktu-waktu perbuatan jahat itu pasti akan terbongkar kok pendengarnya. Jadi ayo, selama ini atau sejauh ini, kalau memang belum pernah, tidak pernah melakukan kegiatan atau mungkin hal-hal kejahatan, ya dipertahankan. Mudah-mudahan kita tidak pernah menjadi pelaku kejahatan ya pendengar ya. Bagaimanapun juga itu hal yang kurang bagus, dan tentunya nanti pasti akan ada hal yang harus kita tanggung pendengar ya. Yuk jadi orang baik. Jadi orang baik itu gak susah kok ya. Tapi ya gak susah aja. Oke deh. Yang pasti tetap bersama kami di 101,8 FM Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Yuk spill lagi yuk. Selain kabar dari Sula tadi, pendengar dari masih dari Sanana juga, di mana kita ke lapasnya ya, lapas Sanana pendengar menggandeng DLHKP Sula guna daur ulang sampah. Nah ini masalah sampah. Oke, seperti apa kita cek ya. Kita kembali dan masih di Sanana ya. Kabarnya pendengar, lapas kelas 2B Sanana menjalin kerjasama dengan DLHKP Kabupaten Kepulauan Sula dan juga dalam pengelolaan dan pemanfaatan ulang sampah di lingkungan lapas. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama. Jadi ada PKS-nya yang dilaksanakan di kantor lapas kelas 2B Sanana. Penandatanganan dilakukan oleh Kalapas kelas 2B Sanana Bapak David Leka Tompesi bersama dengan perwakilan di LHKP Kapsul ya. Melalui kerjasama ini sendiri, kedua instansi berkomitmen untuk mengubah cara pandang terhadap sampah dari sesuatu yang dianggap tidak bernilai menjadi sumber daya yang masih dapat dimanfaatkan melalui pengelolaan daur ulang ya pendengar ya. Bagus dong, menjadi lebih ekonomis nanti sampahnya. Kita tunggu aja nanti hasilnya seperti apa ya. Mudah-mudahan ya terlaksana dengan baik, dengan lancar untuk kegiatan-kegiatan dilaksanakan di sana. Masih di Ternate sore Pro 1 RRI Ternate pendengar, ada dari siapa nih, kita ke lagu Mancat Sejenak ya. Oke, lagu Manca yang agak ini In This Life dari Westlife untuk semuanya.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Ini pengingat pendengar ya, hal sepele yang sering kita lakukan dan kita anggap biasa ya, tidak mencabut colokan cas HP ya. Iya enggak? Jujur sih kalau saya iya pendengar ya, kadang-kadang kalau ingat ya dicabut, kalau enggak ingat ya ya dibiarkan begitu aja sih. Kalau Anda seperti apa? Selalu ingatkah? Mudah-mudahan ya mendengar ya. Yuk kita ke sana lagi mendengar, ada kabar dari sana di mana Wakil Bupati Kepulauan Sula Bapak Muhammad Saleh Marasa Besi bertindak sebagai pembina upacara dalam peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Lama pada hari Senin ini 29 Juni 2026. Dalam upacara tersebut, tadi mendengar Wakil Bupati membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN, Bapak Wi Haji. Dikatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai kalau tanggung jawab pengasuhan anak hanya dibebankan kepada ibu. Nah, ini khusus bapak-bapak nih ya. Sekali lagi, ini yang disampaikan oleh Kepala BKKBN. Jadi gini, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai ya apabila tanggung jawab pengasuhan itu hanya dibebankan kepada ibu aja. Oke, berarti bapak juga iya dan semuanya juga iya mendengar ya. Ketangguhan keluarga itu punya hubungan erat dengan masa depan Indonesia, sebab bonus demografi yang tengah dihadapi bangsa merupakan peluang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia. Namun peluang tersebut bisa berubah menjadi bencana demografi kalau kualitas penduduk usia produktif tidak dipersiapkan dengan baik ya. Penegasannya pendengar, berbagai persoalan sosial yang muncul akibat lemahnya fungsi keluarga, tawuran antar pelajar, perundungan, pergaulan bebas, hingga penyalahgunaan narkoba ini disebut-sebut sebagai tanda bahwa peran keluarga dalam pengasuhan mulai mengalami kemunduran ya. Keluarga merupakan benteng pertahanan pertama dan terbaik dalam membentuk generasi yang berkualitas. Karena itu keluarga tidak hanya menjadi unit terkecil dalam masyarakat, tapi juga menjadi fondasi utama dalam menentukan arah pembangunan nasional. Itu sih kabarnya. Dan nanti di Ternate Malam pendengar, Anda akan ditemani rekan-rekan yang tergabung di Ternate Malam. Ada Mbak Fira ya menemani Anda nanti sampai jam 12 malam ya. Jadi Warta Sore bersama dengan Fira, informasi atau berita-berita dari Maluku Utara sudah disiapkan untuk Anda. Pastikan masih setia, masih memilih Pro 1 Ternate sebagai teman dengar Anda untuk hari ini di Senin 29 Juni 2026.

0: Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. BPS Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MABA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotari 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Badan Pembangunan Keuangan Daerah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyebut BPKP merupakan lembaga strategis yang memiliki peran penting dalam pengawasan internal pemerintah. Menurutnya, BPKP berkontribusi dalam menjaga akuntabilitas keuangan negara, mendukung pembangunan nasional, membina sistem pengendali intern pemerintah atau SPIP, serta meningkatkan kapasitas aparatur pengawasan intern pemerintah atau APIP. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur usai mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara R. Agus Prasetyo di Bella Hotel Ternate Kamis pekan kemarin.
1: Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel.
2: Sarbin menambahkan, bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPKP bukan sekadar mitra pengawasan, melainkan mitra strategis yang memberikan pendampingan, konsultasi, dan pembinaan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menilai berbagai capaian daerah dalam pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, penguatan SPIP hingga upaya pencegahan korupsi, tidak terlepas dari sinergi yang selama ini dibangun bersama BPKP. Menurut mantan Kakanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara ini, Maluku Utara saat ini berada dalam fase pembangunan yang sangat dinamis. Potensi sumber daya alam yang besar, pertumbuhan investasi yang terus meningkat, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang semakin masif, membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan berorientasi pada perbaikan tata kelola.
1: Oleh karena itu, kehadiran pengawasan Badan Pembangunan Keuangan Daerah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Dalam kesempatan itu, Sarbin juga menyampaikan harapan agar Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara yang baru dapat terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga menjadi instrumen perbaikan kinerja dan percepatan pembangunan. Dengan pengawasan yang kuat dan tata kelola yang semakin baik, pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, BPS Provinsi Maluku Utara mengajak seluruh lapisan masyarakat bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Berikut laporan Davi Baba.
3: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Simon Sapari mengajak seluruh pemangku kepentingan mulai dari organisasi perangkat daerah atau OPD, media massa hingga para influencer untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan Simon saat membuka kegiatan edukasi statistik bertajuk SE 2026, Data Aman, Manfaat Nyata untuk Maluku Utara, Senin pagi. Dalam sambutannya, Simon menegaskan bahwa data statistik yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data yang terpercaya tidak hanya dibutuhkan pemerintah, tetapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Keberadaan data yang berkualitas, kata Simon, menjadi landasan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Oleh karenanya, data statistik merupakan kebutuhan bersama. Simon menjelaskan, pada tahun 2026, BPS kembali melaksanakan sensus ekonomi yang digelar setiap 10 tahun sekali. Sensus tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk di Maluku Utara. Hasil sensus nantinya akan menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi, pengembangan dunia usaha, serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
4: Oleh karena itu, keberadaan data yang berkualitas tidak hanya menjadi kebutuhan pemerintah, tapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Jadi, walaupun kita ingin laksanakan kegiatan dengan dana besar, memberikan kerja bagi tuan pemerintah, kalau data itu tidak dimanfaatkan juga, tidak dimengerti dan dimanfaatkan dengan percuma. Jadi, acara kita pada hari ini sangat penting untuk memberikan informasi sampai ke telinga masyarakat itu bahwa kita. Karena kita harus mengerti juga bahwa data itu memang cuma kita semua punya data. Tapi yang kita bertanggung jawab di sini adalah data statistik.
3: Ia menekankan keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak dapat diwujudkan hanya oleh BPS. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan, terutama pemerintah daerah, media, komunitas, serta para kreator konten yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan edukasi statistik tersebut, BPS juga ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat sensus ekonomi 2026. Simon memastikan bahwa seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Davi Baba melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, ratusan nelayan kecil di Kelurahan Guraping, Kota Tidore, Kepulauan, mengusulkan pembangunan fasilitas tambat labuh perikanan tangkap skala kecil kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara. Usulan tersebut disampaikan melalui pelaksanaan tugas atau PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Kadri Laije, untuk diteruskan kepada Gubernur Maluku Utara, Sherly Juanda. Usulan itu datang dari tokoh masyarakat, pemuda, dan sekitar 120 nelayan kecil di Guraping yang mengaku kesulitan mendapatkan tempat bersandar bagi armada penangkapan ikan mereka. PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara, Kadri Laije, mengatakan masyarakat telah menyiapkan lahan sekitar 1 hektar yang statusnya telah dibebaskan dan diusulkan menjadi lokasi pembangunan tambat labuh perikanan tangkap dengan klasifikasi kecil, sehingga nelayan kecil mereka bisa memiliki tambat labuh perikanan. Menurut Kadri, selama ini nelayan Guraping kehilangan akses ke dua pelabuhan yang sebelumnya digunakan untuk aktivitas perikanan. Kedua fasilitas tersebut kini difungsikan untuk kepentingan transportasi umum dan komersial. Pemerintah daerah berharap usulan tersebut dapat masuk dalam program pembangunan tahun anggaran 2027. Kehadiran tambat labuh dinilai tidak hanya memberikan kepastian akses bagi nelayan tradisional, tetapi juga berpotensi menggerakkan perekonomian kawasan pesisir. Berita terakhir, saudara, Wakil Bupati Kepulauan Sula, M. Saleh Marasabesi, bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Lama. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana.
5: Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, M. Saleh Marasabesi, bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati. Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN. Ia menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai apabila tanggung jawab pengasuhan anak hanya dibebankan kepada ibu. Ia menambahkan ketangguhan keluarga memiliki hubungan erat dengan masa depan Indonesia. Sebab bonus demografi yang tengah dihadapi bangsa merupakan peluang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia. Namun peluang tersebut dapat berubah menjadi bencana demografi apabila kualitas penduduk usia produktif tidak dipersiapkan dengan baik. Ia menegaskan berbagai persoalan sosial yang muncul akibat lemahnya fungsi keluarga, fenomena tawuran antar pelajar, perundungan, pergaulan bebas hingga penyalahgunaan narkoba disebut sebagai tanda-tanda bahwa peran keluarga dalam pengasuhan mulai mengalami kemunduran. Keluarga merupakan benteng pertahanan pertama dan terbaik dalam membentuk generasi yang berkualitas. Karena itu, keluarga tidak hanya menjadi unit terkecil dalam masyarakat, melainkan menjadi fondasi utama dalam membentuk arah pembangunan nasional. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat bersama-sama membangun keluarga yang sehat, cerdas, dan berkarakter mulia agar mampu menghadapi tantangan era FUCA serta memanfaatkan bonus demografi sebagai modal menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Sanana, reporter Kerman Semuda melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama perakirawan Dewi. Silahkan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Senin 29 Juni 2026. Untuk cuaca pada malam hingga dini hari ini, di wilayah Maluku Utara umumnya adalah cerah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan pada malam hari hanya di beberapa wilayah, sebagian kecil wilayah Maba, Petani, Weda, Wasile, Oba, dan sekitarnya. Untuk dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk kondisi angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam, suhu udara berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 70 hingga 80%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,5 meter. Untuk perakiraan cuaca esok hari diperkirakan secara umum di wilayah Maluku Utara cerah hingga cerah berawan dari pagi hingga dini hari. Untuk potensi terjadi hujan ringan hingga lebat masih berpotensi nanti terjadi sekitar tanggal 2 Juli di bulan depannya. Untuk himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk syarat dalam menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih para kirawan Dewi untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama teknik montase Bung Dani dan Des Editor Syakir Saleh menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian Al-Suci Al-Quran dengan surat At-Tahrim yang dibawakan oleh Haji Muammar.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Pendengar, kami informasi untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nasyi'atal laili wa hiya ashaddu wat'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, sholat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Cek fakta Pro 1 RRI Ternate. Mendengar di media sosial beredar tautan yang diklaim sebagai akses untuk mengikuti rekrutmen pegawai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih 2026. Namun mendengar bagaimana hasil penelusuran tim cek fakta begitu ya. Dan setelah diperiksa, pendengar, tautan yang dibagikan dalam unggahan Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi pemerintah untuk rekrutmen koperasi Desa Merah Putih. Laman yang dituju meminta pengisian data diri berupa nama lengkap dan nomor akun Telegram. Awas, ini merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Dan pendengar, sebagaimana diberitakan begitu ya, pemerintah telah membuka rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih itu pada tanggal 15 hingga 24 April 2026 yang lalu, dan rekrutmen dibuka untuk posisi manajer Koperasi Desa Merah Putih itu adulnya dengan kuota 30.000 begitu. Dan yang pendengar, dengan demikian ya, kesimpulannya berdasarkan tim cek fakta, tautan yang diklaim untuk mengikuti rekrutmen pegawai Koperasi Desa Merah Putih 2026 adalah hoax. Tautan merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Kembali kami sapa Anda di Ternate malam hari ini, dan bersama dengan saya Safira Safitri dan teknis studio Bung Dani yang akan menemani Anda pendengar di Ternate malam hari ini nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, apa kabar untuk Anda yang mungkin baru bergabung ya bersama kami di Pro 1, baik melalui FM maupun siaran RRI digital begitu ya. Selamat malam mungkin yang ada di Indonesia Timur ya, ataupun juga yang ada di Indonesia Tengah ataupun Indonesia Barat ya. Selamat sore kami ucapkan untuk Anda. Dan pendengar di Ternate malam hari ini, kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Kemudian juga beragam program akan kami hadirkan untuk Anda di Ternate malam hari ini. Di antaranya mendengar, nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan Warta Berita Sentral untuk mengupdate informasi di sejumlah daerah di Indonesia. Dan nantinya kami akan hadirkan juga drama radio, di mana untuk hari ini edisi 29 Juni 2026 akan kami hadirkan dengan judul Suara dari Langit Desa Sejahtera dari RRI Mulaboh. Dan juga pendengar, tentunya program yang ditunggu-tunggu ya pada pukul 23 waktu Indonesia Timur, yaitu Ruang Rindu. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk merequest lagu-lagu ya pendengar, nanti bisa di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Baiklah pendengar, itu dia sejumlah program yang akan kami hadirkan di Ternate malam hari ini. Dan tentunya tetap bersama kami di Ternate malam hari ini.

0: Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mangoa adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jauh Sahabat Budaya. Torang kembali baku dapat di Kiraha Malam ya, untuk edisi siar hari Senin 29 Juni 2026. Tentunya saya Atoh Ramalan dan rekan tim TMB selaku operator studio Dani Prayoga kawal Sahabat Budaya di Kiraha Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Rangkaian program torang hadirkan Sahabat Budaya dan diawali Sekapur Sirih hadir sekarang hingga tuntas nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Habar dokasa Sahabat Budaya, harapan torang semoga Sahabat Budaya pehabar lahalaha bato. Sahabat Budaya selalu bahagia dan tetap enjoy bersama torang di Pro 4 Ternate. Deretan lagu-lagu enak malam hari ini dihadirkan ya, khususnya lagu-lagu Indonesia Timur maupun Maluku Utara khususnya ya. Diplaykan lagu-lagu era 2000-an maupun 80-an, 90-an juga tentunya ya. Tentunya menghiasi ruang dengar ngoni sambil santai-santai di rumah, yang lagi istirahat maupun yang lagi menikmati makan malam bersama dengan keluarga tercinta.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng pete?
4: 95,1 FM, Rock Maternal.

Thai Umar dan Sayis Hanan, sahabat budaya. Lagu-lagu dari Indonesia Timur maupun Maluku Utara khususnya terang hadirkan di Sekapur Sirih hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam yang baru badengar torang. Selamat badengar, selamat datang di Proam Paternate. Semoga Muni selalu terhibur ya. Sambil menikmati makan malam, tentunya lagu-lagu torang playkan untuk melengkapi ngoni pe rasa bahagia gitu kan. Kalau melengkapi menu, oh tarada ya sahabat budaya. Yang pasti torang hadirkan lagu biar menambah ngoni pe semangat maupun ngoni pe kebahagiaan gitu kan. Lagi berkumpul dengan keluarga maupun yang lagi santai-santai di luar gitu kan ya sahabat budaya. Barangkali ada yang makannya di rumah, ada juga yang makannya di luar. Tapi di luarnya di mana? Di luar tanda kutip ya sahabat budaya. Ada yang keluar cari makan gitu kan. Oke, yang pasti sahabat budaya tinggal pilih sudah sesuai selera. Mau makan yang berat-berat seperti nasi boleh ya. Nasi goreng palingan ya. Ataupun nasi ikan, nasi ayam gitu. Yang berkuah juga cocok dah sahabat budaya. Jadi kalau ngoni yang selera atau sukanya yang berkuah, banyak kok ya warung-warung makan di Ternate maupun warung-warung makan di ngoni pe daerah itu sudah tersedia. Jadi tinggal pilih sudah ya, mau makan bakso kah, mie ayam kah, coto kah, kondro kah, soto kah, maupun menu-menu yang berkuah lainnya, tinggal pilih dah sahabat budaya. Apapun menunya, semoga menu kesukaan sahabat budaya ya, dan bisa mengenyangkan gitu ya, bikin ngoni lebih kenyang-kenyang lagi sahabat budaya. Jadi kalau ideal makan sih memang di jam-jam ini sih ya. Kalau jam ini sih sudah maksimal ya. Minimal yang pasti idealnya sejam 6 sore itu boleh lah ya makan-makan gitu. Kalaupun di jam-jam 8 ke atas atau 9, 10-an itu tara dianjurkan juga sih ya untuk makan yang berat-berat. Disesuaikan lah ya porsinya gitu sahabat budaya. Apalagi ngoni yang memang sewa mulai atur pola hidup sehat ya, pola makan yang teratur gitu kan. Lalu juga yang diet, terutama nih yang program diet. Nah ini juga pasti ya, kalau ngoni mengonsumsi ataupun makan itu memang harus sesuai dengan porsi ataupun juga menu-menu seperti sayur buah gitu ya. Boleh sih, tapi kalau yang berat-berat seperti nasi dan lain sebagainya, apalagi gorengan gitu kan ya, dan ini perlu dibatasi ataupun dihindari gitu sahabat budaya. Baik, waktu saat ini saya menunjukkan pukul 19.42 sahabat budaya. Untuk umat muslimin dan umat muslimah, torang informasikan kumandang azan isya wilayah kota Ternate jatuh pada pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Baik, dan berikut ini saya hadirkan lagu dari Dewi Fortune, Cinta Pesadap, spesial untuk sahabat budaya.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai

Rompa Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya, waktu saat ini saya menunjukkan pukul 19.54 dan kembali torang informasikan untuk ngoni, terutama umat muslimin dan umat muslimat, kumandang azan isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.57 waktu Indonesia Timur. Baik sahabat budaya, torang akhiri torang pe program Sekapur Sirih ya untuk edisi siar hari Senin 29 Juni 2026. Terima kasih. Syukur dofu-dofu atas atensinya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea. Sampai baku dapat lagi. Subajau.

Sahabat budaya, pukul 19.57 saatnya torang ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perempat RRI Ternate.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia, salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Roampa Ternate, suara budaya Ki Raha masih bersama Toh Ramalan Batamangoni di Ki Raha malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Syukur Dofu-Dofu Ngoni yang masih terus mendengar Proampa Ternate ya. Semoga Ngoni dalam keadaan sehat dan juga selalu terhibur bersama torang di Proampa Ternate. Yang lagi mendengar melalui 95,1 FM Sapa Budaya, Ngoni bisa mendengar siaran Proampa melalui aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya aplikasinya bisa download ataupun unduh ya melalui App Store, juga melalui Google Play Store. Sapa juga bisa badengar maupun update informasi melalui torang pe portal resmi rri.co.id. Waktu saat ini saya menunjukkan pukul 20.31 sahabat budaya, jelang nanti pada pukul 21 deretan lagu-lagu enak dihadirkan ya untuk menghiasi ngoni peruang dengar sambil santai-santai di rumah maupun yang lagi menjalankan rutinitas pada malam hari ini ya. Baik sahabat budaya, juga bisa gabung melalui telepon. Saya mengundang Ngoni yang mau gabung untuk berbagi informasi maupun berbagi cerita. Boleh gabung lewat telepon, saya aktifkan di 3126518, juga di 0821 9526695. WA-nya di 0853 9853 951. Tentunya saya juga hadirkan ragam informasi menarik pada malam hari ini. Untuk itu, tetap bersama torang di Proampa Ternate.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

guru saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang kuburo saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini kuburo saya dianggap keramat, eksistensi kuburo saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, kuburo saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis, sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah kuburo saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke kuburo saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

kenangan dari Owi Wono, sahabat budaya, mengantarkan torang ke pukul 20:57 waktu Indonesia Timur saat ini ya, sahabat budaya. Baik, dan selanjutnya torang akan hadirkan program Gamam segmen Dendang Nusantara pada pukul 21 setelah penyampaian kabar Kieraha. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama Pro Ampaternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Pulau Morotai menggelar upacara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 di halaman kantor Bupati Pulau Morotai Senin 29 Juni 2026. Upacara dipimpin Rusli Sibua. Maksud kami, upacara dipimpin Bupati Rusli Sibua serta dihadiri Wakil Bupati Rio Christian Pawane, Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali, pimpinan OPD ASN dan tamu undangan. Dalam amanatnya, Bupati Rusli Sibua membacakan pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Dr. Wi Haji. Ia menegaskan Hari Keluarga Nasional menjadi momentum memperkuat peran keluarga sebagai pondasi membentuk generasi unggul menuju Indonesia yang lebih maju. Menurutnya, derasnya perkembangan teknologi digital dan perubahan sosial menghadirkan tantangan baru yang harus dihadapi setiap keluarga secara bijaksana. Ketahanan keluarga dinilai menjadi benteng utama dalam melindungi anak dari berbagai pengaruh negatif yang berkembang di tengah masyarakat. Bupati juga mengajak seluruh orang tua memperkuat tiga pilar pembangunan keluarga, yakni kesehatan, pendidikan karakter, serta pengasuhan yang berkualitas sejak dini. Ia menekankan pentingnya pencegahan stunting melalui pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan sebagai investasi membangun sumber daya manusia unggul. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Komunitas literasi Vola Show di Kelurahan Tongowai, Kota Tidore, Kepulauan kembali menghidupkan semangat literasi melalui kegiatan lapak baca gratis yang digelar di depan gedung DPRD Kota Tidore, Kepulauan. Kegiatan ini menjadi ruang membaca sekaligus wadah diskusi bagi masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan pemuda, Sabtu 27 Juni 2026. Komunitas literasi Vola Show sebelumnya sempat vakum selama lebih dari 1 tahun. Kini komunitas tersebut kembali aktif berkat inisiatif dan semangat para pemuda setempat yang ingin membagikan budaya dan maksud kami membangkitkan budaya membaca di lingkungan. Momentum tersebut juga bertepatan dengan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN Unhair di Kelurahan Tongowai yang mengusung program penguatan literasi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas dampak gerakan literasi di tengah masyarakat. Pengelola komunitas literasi Vola Show, Fajin Amin, berharap sinergi dengan mahasiswa KKN dapat memperkuat orientasi program sekaligus memperkaya kegiatan komunitas ke depan. Sampai di sini kabar Kieraha pukul 21. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turang baku dapat kembali di kabar Kieraha pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah, karena permainan ini

Tide adalah tarian khas suku Togela yang berada di daerah Halmahera Utara. Tarian ini dulunya digunakan sebagai tarian pergaulan antara para muda-mudi Maluku Utara. Pakaian dan aksesoris yang digunakan cukup sederhana. Penari perempuan biasanya disebut juga sebagai pasisi. Sama seperti di Cakalele, mengenakan kebaya dan samping batik. Rambutnya disanggul dan biasanya mengenakan aksesoris rambut berupa kembang goyang ataupun aksesoris kreasi. Penari laki-laki mengenakan setelan rapi, seperti kemeja atau celana. Bisa juga pakaian yang menyerupai pelaut Portugis pada zaman dahulu, yaitu baju putih longgar, celana hitam, dan kain. Tarian ini biasanya ditampilkan pada acara-acara formal seperti acara adat dan juga ditampilkan sebagai hiburan pada acara pernikahan, pesta, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, tarian Tide-Tide masih menjadi salah satu tarian yang terjaga kelestariannya.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahang.

Sahabat Budaya, dalam rangka memperingati hari jadi Bhayangkara ke-80, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman menghadiri sekaligus membuka kegiatan Fun World Car Free Day dan senam bersama yang berlangsung di kawasan Pantai Falajawa, Kota Ternate pada Minggu 28 Juni 2026. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan Fun Walk yang dilepas secara langsung oleh Kapolda Maluku Utara. Setelah menyelesaikan rute yang telah ditentukan, seluruh peserta kemudian mengikuti senam bersama yang dipimpin oleh instruktur kebugaran. Dalam sambutannya, Kapolda Maluku Utara Brigjen Pol Arief Budiman mengajak masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dan menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Selain itu, Kapolda juga menekankan pentingnya sinergitas antara kepolisian dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Maluku Utara. Sementara Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap kinerja kepolisian, khususnya Polda Maluku Utara yang telah berkontribusi besar dalam menciptakan situasi yang kondusif di daerah ini. Terpisah, Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Wahyu Istanto Bram menyatakan bahwa kegiatan Car Free Day dan senam bersama ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang mengusung tema Polri untuk Masyarakat. Pihaknya mengapresiasi antusiasme masyarakat yang hadir sejak pagi hari di Pantai Falajawa. Kegiatan ini dikemas dengan nuansa kekeluargaan agar masyarakat merasa nyaman dan terbangun hubungan yang harmonis antara Polri dan warga. Pihaknya berharap ke depan akan terus menghadirkan kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu. Sampai torang baku dapat lagi. Tabea Subajau.

sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, syukur.

0: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.
1: Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jauh Sahabat Budaya. Terang hadirkan program Sagu Santai dengan Lagu di edisi siar hari Senin 29 Juni 2026 bersama Ato Rapalan. Sekarang tentunya sampai tuntas nanti pada pukul 23 atau jam 11 malam waktu Indonesia Timur.

0: dan featuring Alan Darmawan, Ridwan dan Arisco, Mabuk Cinta. Baik sahabat budaya, buat Ngoni yang mau request lagu, yang mau salam-salam, boleh gabung lewat telepon, lewat WhatsApp juga boleh tentunya. Dan di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa, halo Sagu.
1: Yang Ita kata.
0: Halo Ibu Ita di Santiong, sehat malam ini?
1: Iya, kalau malam dimana? Pulang kan?
0: Pulang tadi, pulang dulu, mandi, makan, baru balik lagi. Jadi shiftnya ini siang ke malam gitu.
1: Rajin sampai ampung.
0: Harus rajin, kalau tara rajin tara dapat doi. Oke, okay. Ibu Ita mau request lagu apa nih?
1: Apa sih lagu Racik Kuah?
0: Oke, Racik Kuah.
1: Apa ini? Namanya itu Seri Sapulete yang menyanyi.
0: Bikin apa?
1: Seri Sapulete yang menyanyi itu Racik Kuah.
0: Racik Kuah tuh Freshly yang menyanyi.
1: Oh, dari suara bagus sih.
0: Iya, suara bagus kayak saya kok. Baru tahu. Iya, Freshly itu dia punya suara bagus, dia punya lagu juga memang hits dia. Kalau kasih keluar lagu atau rilis lagu itu tara pernah gagal gitu. Enak semua.
1: Iya, bagus suara.
0: Iya, betul sekali. Ale mau apa lain? Semua beta su bikin gitu. Ale raci ale pungku. Okay. Salam-salam Ibu Ita. Lebih bagus, mau saya menyanyi. Ale raci ale pungkua, beta raci beta pungkua nona. Air masing kalau campur air tawar, akan tetap selalu berjua.
1: Suara juga, yuk ampun.
0: Iyo, suara bagus kong.
1: Iya.
0: Oke, lanjut salam-salam Ibu Ita.
1: Iya, salam Bapak Ato, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Salam buat semua pendengar Bapak Empat, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Sama-sama Ibu Ita. Sahabat budaya, Ibu Ita merupakan penelpon perdana yang mau gabung untuk melengkapi playlist atau lagu di segmen ini. Gabung kemari sudah di 3126518 dan juga di 0821 9526665. Yang mau gabung lewat WA me boleh di 0853 9853 3951. Kalau belum ada yang gabung, langsung dah torang eksekusi lagu Racik Kuah Freshly Niki Julu, spesial buat Ibu Ita di Santiong.

0: lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Shh, tanya sama mama.

0: Iya, sahabat budaya, balik lagi di Sagu Pro 4. Dan saya terima penelpon berikutnya. So, bagabung. Halo, Sagu. Halo, Sagu. Oke, saya sekali terputus. Saya coba lagi ke PSTN. Halo, Sagu Pro 4. Oh, terputus, sayang sekali. Sahabat budaya yang pengen gabung boleh, kalaupun ada kendala di PSTN maupun GSM boleh coba melalui WhatsApp ya. Nomornya di 0853 9853 3951. Dan so ada yang gabung, saya sapa. Halo Sagu Pro 4.
1: Assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam. Mari masuk.
1: Pak Junaidi, ya masuk tapi ya.
0: Masuk, mari Pak Junaidi, lewat pintu depan saja, jangan pintu belakang, ada kunci soalnya di belakang.
1: Betul. Jangan dari belakang, belakang bahaya.
0: Bahaya, boloi.
1: Betul.
0: Oke, okay. Kabar baik, Pak Junaidi, kabar baik juga ya, sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke, okay. Pak Junaidi. Cuaca di Ambon bagaimana malam ini?
1: Cuaca ya biasa-biasa saja, dingin-dingin, empuk.
0: Lagi, cuacanya lagi apa? Mendung.
1: Oh iya, bukan mendung tapi ya
0: cerah.
1: Oleh kerasi.
0: Cerah ya. Oke, alhamdulillah. Siap dah kalau begitu. Cerah. Ini ya Ternate juga cerah malam ini.
1: Oh.
0: Baik.
1: Ini ini lagu apa nih?
0: Oke, okay. Lagu apa yo Pak Junaidi?
1: Apa nama Wasilika? Nona Wasilika?
0: Nona Wasile.
1: Nona Wasile saja. Jeffrey Togolo.
0: Iya, Jeffrey Popala. Jeffrey Popala yang menyanyi toh Nona Wasile.
1: Kita kira Togolo ada Kopala eh.
0: Iya, Popala ulang, Jeffrey Popala.
1: Oh. Itu penyanyi dari mana itu?
0: Jeffrey ini penyanyi dari Maluku Utara sudah.
1: Oh. Popala eh.
0: Oh, iya.
1: Barangkali di Teluk Panjang apa eh?
0: Iya, betul. Dia pelagu banyak juga di sini, yang Jeffrey Popala ini.
1: Berapa lagu?
0: Dia pelagu tuh. Ada Dinda, terus Undang-Undang Cinta, ada juga Tonanere, apa ini? Layu Bunga, Ngaje-Ngaje Moi, Sio Cinta Gena, Pintu Nusa Ambu, Lina 2, Meme, Tony Dora 2. Meme, na na na na na na na. Ini yang pintu Nusa Ain.
1: Dora dua. Ya sudah. Oke, kita mengirim salam sudah ya.
0: Oke, silakan. Jadi ini yang torang kunci ni Nona Wasile, tahu?
1: Iya.
0: Oke sudah, gas. Kalau begitu mau salam pesapa ini Pak Junaidi.
1: Assalamualaikum, terima kasih banyak ya. Ya so. Layani kita dari jauh-jauh nih.
0: Oke. Sama-sama Pak Junaidi.
1: Sehat bersama keluarga ya.
0: Amin.
1: Mereka menyapa orang di Tidore di sana, di Teluk Tidore. Ko ama ko Ipedin, Bung Ipin juga, Abdul juga yang ada di Tidore, selamat malam. Harapan sehat. Ada ketemu Pak Aci Mangga Dua bersama keluarga. Ada Andi di Bacan, Batam juga, harapan sehat. Ada ketempurnya Wasari juga di sana, selamat malam, harapan sehat. Ada siapa lagi Nasrun yang ada, Bu Nasrunnya ada di Sulawesi Tengah. Juga Ibu Farida juga di sana, selamat malam, harapan sehat. Abdul Rahim di Kalimantan Timur, selamat malam dan harapan sehat. Orang Jelolo sana ada Bu Ono,

0: Zul Tahir juga ya, selamat malam, harapan sehat juga ya. Lalu Bung Otis di Tanah Tinggi, selamat malam dan harapan sehat. Bunda LSB Manado, selamat malam dan harapan sehat semua. Juga ada Mama Indah Kigale, apa kabar? Selamat malam ya. Ada Ibu Indah juga yang di Kulaba bersama keluarga, selamat malam. Ada kita orang punya Ibu Ida ya. Ibu Ida, apa di kabar? Selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga. Selamat menjalankan tugas ya. Ada juga siapa? Semua-semua sudah yang ada di Ternate maupun di luar kota Ternate dapat salam Pak Junaidi. Itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Kembali kasih. Waalaikumsalam. Pak Junaidi di Ambon. Di belakang Pak Junaidi, saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Sagu.
2: Sagu, santai dengan Sagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk.
2: Terima kasih.
1: Bukan Kong. Deng Ato ini, Abang Atus.
2: Tadi siang
1: saya lanjut malam ini.
2: Oh, lanjut.
1: Iya, betul. Abang Atus, bagaimana? Belanda aman?
2: Aman. Ini ada doa kuat ini. Ini kalau besok gugur ke tungku bendera turun sudah.
1: Ayo, pokoknya kasih kuat-kuat dan doa saja. Iya, supaya dorang bisa melaju ke babak berikut lagi.
2: Iya, tar mungkin gua semua mau menang mesti satu kan harus pulang itu. Lagu show-nya enggak bisa buat tuh.
1: Masih bisa, Abang.
2: Ya, sudah ampas kelapa lah.
1: Okay, ampas kelapa bungkus. Lanjut, salam. Amin, makasih.
2: Terus salam buat semua-semua sudah yang CRR Ternate, fans bola berbagai negara, yang penting aman-aman saja toh.
1: Iya, betul.
2: Sampai nobar kok ada baku mara biasa, tapi yang baku pelungku lagi.
1: Hei, tak boleh.
2: Tapi ini spesial buat Bung Ato, spesial buat penakanku yang bertiba dari Jakarta tadi. Oke, kasih banyak, syukur podofu.
1: Oke, kembali kasih syukur Rofudofu juga buat Abang Atus di Sahu Timur, Sabah Budaya. Baik, yang mau gabung lagi masih boleh nih ya di segmen ini Sabah Budaya untuk melengkapi lagi torang playlist atau lagu. Boleh saya terima di 3126518, juga di 0821952666695. WhatsApp-nya di 0853985339051. Halo, Sagu Pro 4. Oh, sayang sekali terputus sahabat budaya. Saya hadirkan lagu berikut ini dari Jeffrey Popala, Nona Wasley.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Buat yang mau gabung lagi boleh sahabat budaya di line telepon 3126518 juga di 082195266695 maupun lewat WA di 08539853951. Putra di Perumdas katanya salam-salam buat semua yang lagi mendengarkan Sagu, salam kompak selalu, request lagu Otak di Mana dari Mario Geklau featuring Juan Reza. Buat penyiar Kakak Ato Ramalan, semangat selalu, semoga sukses. Terima kasih Syukur Dofu Dofu. Oke, kembali kasih Syukur Dofu Dofu juga ya buat Putra di Perumdas. Baik sahabat budaya, di ujung telepon so ada yang gabung, saya menyapa. Halo Sagu.
2: Santai dengan lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Betul sekali. Orang Argen masuk kah? Mari.
2: Memang betul.
1: Sedap.
2: Yang juara tahun ini.
1: Wes, amin semoga.
2: Bikin apa kok?
1: Oke. Bikin apa?
2: Bikin apa?
1: Hah?
2: Bikin apa di Jerman on friends?
1: Apa tuh?
2: Fans negara mana?
1: Fans negara apa begitu? Negara mana?
2: Iya.
1: Ada di Isam Benguni tertau tuh.
2: Iya, tertau kontanya, Tera.
1: Oh iya, tertau kontanya, Tera. Kalau begitu RHS nanti sudah baru tahu orang dukung tim. Orang di kelas-kelas Tarkam saja.
2: Waktu.
1: Ah.
2: Sisi
1: gara itu. Oh tadi ya? Oke.
2: Jerman pro.
1: Aloiso ya?
2: Sisi.
1: Oh Brazil.
2: Brazil.
1: Kalau di sini Brazil itu Kasisi. Siapa lagi? Ya? Sama ntar Jepang bagi. Eh Bapak Asap sudah nanti penasaran ini ya. Tapi orang berharap yang terbaik saja lah. Orang berharap yang terbaik. Pokoknya doa, doa banyak-banyak orang. Iya betul. Oke. Kakak Andi Alvarez.
2: Yeah.
1: Yang lagi dibacaan Kong mau badengar lagu apa nih?
2: Lagu Taba ya. Lagu Lagu Lagu Teh.
1: Halo Isoni lagu?
2: Halo. Suka Malaysia.
1: Lagu
2: Lagu Taba yang suka Malaysia eh. Suka Malaysia, suka aku, suka Malaysia berapa
1: ya? Yakni suka aku tadi ya?
2: Haa.
1: Ah, ya knik suka au. Oh iya, oleh oleh. Ya knik suka au Alkani Ruslan.
2: Ah dia.
1: Oleh, oleh.
2: Salam nih.
1: Oleh, salam salam. Halo Isone.
2: Silakan. Salam perkampung
1: kota, kampung
2: selalu.
1: Amin.
2: Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, berangkat ronda beliau subuh belum beda kemungkinan ke. Oke, salam buat Ipin juga, Ipin pengusukan Ipin siap-siap sudah standby sebenarnya pada 10 penghuni harapan Ipin sehat selalu. Salam buat Bungoci walaupun sehat selalu, sampai dinaik walaupun sehat selalu. Salam buat Menomali walaupun sehat selalu. Menomali santai saja tung juara lagi hari ini.
1: Halo Iso Menomali sih.
2: Eh,
1: oh tadi Simai Simai Simai Simai Tenggo.
2: Oh ya, Tenggo ada kan dia dengan Tenggo tadi semangat harus kujuarnya.
1: Oleh. Lanjut.
2: Salam untuk semua yang betul kecuali. Oke, assalamualaikum.
1: Syukur loji, waalaikumsalam. Ya sahabat budaya, itu dia Kakak Andi yang lagi dibacan Halmahera Selatan ya. Buat yang mau melengkapi playlist di segmen ini boleh gabung lagi, silakan telepon atau yang mau WhatsApp juga boleh ya. Untuk WhatsApp ini bisa chat atau kirim pesan, kirim voice note juga boleh ya. Apalagi ya, telepon juga boleh dong. Paket komplit nih ya, jadi lebih memudahkan Ngoni yang ingin bergabung. Kalau tar ada pulsa biasa boleh ke WhatsApp. Selagi masih ada pulsa data ataupun ada internet gitu ya. Boleh, silakan sahabat budaya. Nah, ini sudah ada yang gabung, saya bacakan dulu ya untuk WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu. Request lagu Nasib Rantau vokal Sam Deloitte. Lagu ini untuk seluruh kru perempat yang bertugas malam ini serta semua pendengar yang masih stay saat ini. Semoga dalam keadaan sehat semuanya, amin. Sementara dari saya itu dulu. Di apa nih? Uci Juma di Kolon Cuci Ternate. Oke. Selamat bergabung ya. Salam kenal untuk Abang Uci Juma yang lagi di Kolon Cuci Ternate. Lagu apa tadi? Nasi Perantau dari Sam Deloitte. Saya cari ya lagunya, kalau ada nanti baru diputar. Baik sahabat budaya, yang telepon tahan dulu ya. Sekarang saya mau hadirkan dua lagu yang tadi sudah di request oleh Putra di Perumnas, lalu juga Kakak Andi di Bacan. Ini dia lagu dari Mario Geklau featuring Juan Reza, Otak di Mana. Oi. Otak di mana, ayo sahabat budaya? Yang pasti di kepala kah? Iya toh. Otak kan tidak mungkin di kaki. Oke, ini dia saya spesialkan buat Putra di Perumnas.

Sahabat Budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 22.57. Torang sudah di penghujung program Sagu Santai dengan Lagu Perempat untuk edisi siar hari Senin 29 Juni 2026. Terima kasih syukur rafu-rafu buat Ngoni yang so bergabung, yang so badengar Sahabat Budaya ya. Yang telepon mohon maaf saya sotara bisa terima karena torang so di akhir program Sagu ya. Nanti Ngoni bisa bergabung di lain kesempatan. Saya atau Ramalan mohon batabea sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Subajo.

0: Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri suku Sahu Halmahera Barat.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Sukukaha adalah tradisi adat Maluku Utara untuk penghormatan kepada tamu yang baru pertama kali datang ke Ternate sebelum mereka memasuki dan berkelilingi kota Ternate. Jokokaha sendiri memiliki makna filosofi, segenggam rumput Vartago yang diletakkan di atas sebuah piring yang melambangkan bumi dan tumbuh-tumbuhan di Maluku Kieraha ini dijamah dan dijelajahi kedua mempelai. Sebotol air yang disiramkan kepada kaki mempelai melambangkan air, sungai, dan laut di Maluku Kieraha ini dijelajahi oleh kedua mempelai. Pupulaka yaitu beras yang diberi warna putih, kuning, merah, dan hijau yang melambangkan bermacam suku bangsa yang ada di Maluku Kieraha. Semoga menjadi sahabat dan kenalan bagi kedua mempelai.
1: Siapa?

setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

0: kan bagi saya Brazil akan mengambil inisiatif serangan, Jepang mungkin akan lebih berhati-hati, namun kemungkinan untuk pertandingan terbuka akan dipilih Jepang seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Untuk skor saya rasa dengan tren Brazil yang selalu kita akan di luar pertama, Brazil bisa di luar pertama.
1: Baik, Mas Tovani, nanti kita akan

0: terima kasih Sabil kepada pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini Stadion Houston yang berkapasitas 72.000 penonton bersiap untuk menggelar pertandingan di babak 32 besar yang mempertemukan juara grup C Brazil menghadapi runner up grup F yakni Jepang. Saat ini dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru dan kaos kaki putih, sementara kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki hitam, sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau. Ya, baik saudara pendengar, saat ini kick off babak pertama baru saja dimulai dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, lebar kepada Santos, balikan kepada Gabriel Magalhaes, umpan lepas ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan solo, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini sudah terdengar akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang. Halau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan siap-siap dan sudah dilakukan sudah benar. Kali ini Brazil menguasai bola, Marquinhos bisa direbut bola tadi, namun umpan yang tidak akurat. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang jauh ke depan, lambung bola tinggi batangnya. Namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil. Namun berhasil dicuri tadi. Oh, sayang sekali tadi. Penguasaan bola yang tidak akurat tadi, sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Bauzon Naoba tadi, buang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha melakukan inisiatif serangan, Matheus Cunha tadi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, curi bola tadi oleh pemain bernomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Lepas ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan ada Rutsu Doan. Dan ke depan ada Ayase Uwuba, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos. Tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang bulat memang hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola. Dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi. Di Tuan Suzuki yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimaraes tendang ke depan, masih bermain-main. Pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi, namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, dengan menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih ke tangan Jepang, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola. Dari barisan pertahanan mereka ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola, namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes lebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya. Lucas Paqueta umpan ke tengah kepada Matheus Ospina yang mundur jauh ke belakang. Tarik bola ke belakang kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes menguasai bola. Tarik ke tengah kepada Casemiro. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Sana ada Ryan, masih Ryan menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Umpan lambung, masuk kotak penalti. Namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan. Dari sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, terjatuh tadi Vinicius Junior nampaknya. Dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24, nampaknya Keishi Sano tadi melanggar Vinicius Junior. Tendangan bebas masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang, siapakah yang akan melakukan. Masih kita nantikan. Bruno Guimaraes nampaknya bersiap-siap tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di luar, hampir saja terlepas tadi Juan Suzuki. Namun tadi dengan ketatan atau dengan cukup sigap tadi berhasil mengamankan bola lambung tadi, tendangan bebas dari Bruno Guimaraes. Kali ini bola dikuasai oleh Juan Suzuki, lebarkan ke sisi sebelah kanan tadi maksudnya kepada Tomiyasu, namun dibuang saja barat dengar. Lemparan ke dalam nampaknya bagi kesebelasan Brazil. Baik saudara pendengar, masih kita nantikan. Bup Subuan umpan kepada Kai Susano, balikan bola kepada Doan, lanjutkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueba, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil, kaki Marquinhos, kali ini kapten dari tim Samba Brazil. Masih menguasai bola, lebarkan ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos. Tendangan tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya. Kembalikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Marquinhos. Tengah kepada Casemiro, umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Tengah lagi kepada Bruno Guimaraes, berikan saja pendek kepada Marquinhos. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan ada Ryan. Tengah lagi kepada Bruno Guimaraes, umpan ke sebelah kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimaraes. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Lari maju ke depan kepada Vinicius Junior, kembalikan kepada Gabriel. Belakang kali ini Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Lalu dari sisi sebelah kanan kembali umpan lambung Ryan tadi, masih kita nantikan siapakah yang dituju. Namun bola mundur lagi, ditarik ke belakang kepada Casemiro. Ke sisi sebelah kanan tadi kepada Ryan ataupun kepada Bruno Guimaraes tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini Brazil Bungo Kumaraes kali ini ada Kasumuro ke depan kepada Danilo, masih Danilo, umpan lambung, hal terjadi, ada Lucas Paqueta, dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki Bruno Kumaraes, kena langsung, masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi, tendangan Bruno Kumaraes nampaknya membentur Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil kali ini, Marquinhos umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior, hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki, kembali bermain-main di barisan pertahanan. Para pemain Jepang masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola. Umpan ke depan kepada Kaito Nakamura, kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah, lebar lagi ke tengah, ada Hiroki Ito. Umpan kepada Daichi Kamada, masih Daichi Kamada. Ada Kaito Nakamura, masih Nakamura. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura mendekati kotak penalti dari Brazil. Umpan lambung, dihalau saja tadi. Sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Merang kesakitan dua sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Terinjak kaki dari Kai Susanoo tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali, masih meruntuh kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas, oh nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi. Telah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang, masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan. Umpan kembali kepada Casemiro, balikan kepada Magalhaes, ada Bruno Kumaraes kali ini. Lebar posisi sebelah kanan ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki, pendek kepada Sogo Taniguchi, balikan kepada Zion Suzuki. Gagal gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro. Ke depan ada Bruno Kumaraes, kena langsung. Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Kumaraes tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Kumaraes memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan baru Bruno Kumaraes tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
1: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Bunya Ito. Masih kali ini coba lagi satu pemain kali ini Bunya Ito merasa kedapat tapi tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning. Bahwa wasit yang bertugas Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara profesional juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada akan menghadapi bola. Salah satu adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plaster sedikit tadi. Kita nantikan masih teriak-teriak Alisson Becker, 3 pemain menghadapi bola. Sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil. Ini ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit. Sementara 3 pemain menghadapi bola, akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 dari Jepang, sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Hamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit 15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan itu akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker mengerikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Masuknya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu beras tadi yang diberikan. Masih 0-0 terdengar. Jersey baru Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Namun Alisson Becker pendek saja tendangan gawang. Coba lagi ke kanan kepada Martinez, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Sogo Taniguchi. Bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya kali ini. Masih ke Hiro Tomiyasu, dorong lagi ke depan. Bahaya kali ini kosong, melewati garis tengah. 2-4 Keiso Sano kali ini, arahkan ke sebelah kanan. Depan lagi kali ini, bermain-main pada pemain Jepang, umpan ke dalam kotak penalti. Tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang. Dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Jumlah itukah di sana, kita nantikan. Angkat kedua tangan, masukkan ke Hiro Tomiyasu. Angkat kedua tangan kali ini, siapa yang akan dituju kali ini ke Ayuso Udoda. Tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayuso Udoda pemain dari Feyenoord ini terkena ataupun tangannya terlebih dahulu, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Martinez dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini akan ke sebelah kiri, Douglas Santos masuk giring kali ini. Lari lagi kepada Gabriel, masih para pemain dari Brazil. Ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Lepas lagi kali ini masuknya tadi Danilo, arahkan kepada Martinez, kapten kesebelasan. Lalu Gabriel masih dari tengah, Gabriel tahan bola sejenak. Umpan lagi ke sebelah kanan, itu dua bal Martinez sedikit-sedikit terus maju kali ini, melewati garis tengah, kemudian dari kiri para pemain dari Brazil, hampir melewati satu pemain tadi dari tim Jepang. Arahkan kepada Martinez kembali yang membantu penyerangan cukup jauh tadi. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel, dihadang tadi satu pemain dari Jepang ini, Ueda. Lalu lagi terus mencerna para pemain Brazil untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang. Martinez lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel. Tahan lagi ke tengah kali ini kepada Bruno Generas kali ini. Masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta kali ini. Coba arahkan kepada Kini. Kini tahan sejenak, tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Bruno Ito dan Sudon. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi. Hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Nantinya ke sebelah kanan kepada Bruno, tahan sejenak. balik lagi ke belakang itu jalan Martinez, masih kali ini Martinez terus kepada Danilo, bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi, maksudnya ingin melewati pergerakan dari Cunha, tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Dan pada kedalam kali ini dari sebelah kiri Coto Nakamura angkat kedua tangan tadi, yang dikunci adalah Yosauda Ueda, tetapi lagi-lagi diculik oleh para pemain Brazil, berbahaya, tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Hiroki Ito arahkan sebelah kanan, diculik lagi oleh para pemain Brazil, kali ini dari sebelah kiri bagian Santos, umpan lagi ke Vini, Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, masih dihadang, tapi tidak berhenti di situ, masih ada para pemain Brazil, masuk lagi kotak penalti, masuknya tadi, tetapi tendangan ataupun umpan Paketa masih kembali dihadang oleh tokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Yamiyasu tadi menahan bola, baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Di sebelah kanan kepada lawan, Danilo tadi mengeploskan bola sejak ke belakang kepada Martinez. Martinez kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya yang Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casimiro, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Martinez arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali kepada Ryan, tapi balikkan lagi kepada Danilo sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Kini, bunuh kepada Paketa kali ini baru sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Kesumuro, bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Dan ke tengah kali ini, masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini, coba Casemiro, tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil, masuknya tadi ke depan, tapi ditahan Paketa kali ini, melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8, Bruno kali ini, bermain 1-2, lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan, ini masuk kepada Danilo tadi, sayang sekali memang, umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno, tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri. Bermain di Stadion Hasdan, kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri. Arahkan jauh kali ini ke depan, tujuh, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang celoteh kuning-kuning. Dorong lagi kali ini ke tengah, para pemain dari Brazil, Paketa meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini Danilo, tadi yang dituju adalah Ryan, tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya Paketa kali ini Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini dari tengah Gabriel, alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini, ke depan yang masuk tadi satu pemain dari Brazil. Arahkan lagi Bruno kali ini, coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran, meskipun tadi cuma terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24, Casimiro, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan dan memasuki menit ke-23. Kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menemukan peluit tanda Hybrisen Drake dan Bung Tovani. Menit 23, ketat sekali memang pertahanan dari Jepang.
2: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik, bahkan sejak babak pertama dimulai inisiatifnya mencoba membuat kejutan, coba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut, namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di bagian pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu, hingga akhirnya Brazil bisa memegang kembali permainan. Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang, walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan, ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
1: termasuk mungkin buat saya mereka Fumo dan Ryan ini seperti tertungtung juga ya Bung.
2: Ya Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Pak Kota. Lain halnya dengan Vinicius Junior, saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan. Setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung, Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi karena saya melihat dua dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
1: Wah, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih?
2: Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel. Ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda, dia akan menumpuk main di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah. Tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan. Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol mungkin.
1: Ya, kita nantikan selesai Iverson Boyd. Biasanya memang ada interaksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencetak masing-masing pertahanan. Dengan bawang kami dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kami pendek tadi

aku alisan bakar melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur terlalu beberapa langkah akan diambil oleh Bumi Hito. Kalau ini sudah dilakukan mengarahkan kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali, memang masih jauh dari sasaran. Wesi Ueda menerima umpan dari sebelah kiri tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang, lalu memasuki menit 27, masih para pemain Brazil. Lalu ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersinya berwarna ungu, dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhaes, masih menggiring bola, santai-santai saja, arahkan ke sebelah kanannya kepada Martinez. Menyiput tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja keluar tadi oleh Alisson Becker, kami jatuh di pertahanan dari Jepang. Coba lagi di netralisir tadi oleh Hiroki Ito, bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil. Alisson Becker, Gabriel kali ini dari sebelah kiri, pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, lepas lagi jauh Alisson Becker kali ini, tahan bola sejenak di dalam kotak penalti, arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhaes, masih menunggu kali ini, dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker, masih mencari kawan, lurik ke depan tadi Alisson, coba ditendang langsung, tetapi lebih menguruh ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dikejar oleh Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini itu dari sebelah kanan, coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil kali ini. Danilo dari

0: bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat satu nih skor 1-0, Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana tuh Bapak nih, tahu-tahu mengebrak nih Jepang nih?
1: Ya Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Padahal ada salah satu, ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Pesesano dari tengah, merupakan, memang dia merupakan gelandang bertahan, peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil, dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
0: Mengerikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan, Pesesano mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang. Ya baik sobat pendengar, saat ini meski sudah tertinggal, namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhaes dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Rayan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhaes, mencari rekannya ke depan kepada Douglas Santos. Pada Vinicius Junior kali ini bola turunkan umpan kosong tadi masuknya, namun membentur tadi kaki dari timnya itu, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo kali ini, sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Rayan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Magalhaes, siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh dan wasit Mauricio

0: masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas melambung. Sundulan hampir saja tadi dari Martinez nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Kai Susanoo. Masih kita nantikan kali ini. Bola berada di kaki pemain baru Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhães ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, tendangan. Tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti, namun tadi masih dengan sikap tadi Zion Suzuki mengangkat bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Baik, saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan Naoto Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta yang sudah mampu bangkit kembali. Paqueta masih Casemiro menguasai bola, turunkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo, baru mundur ke belakang kepada Martinez, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung, hampir saja, kali ini Vinicius Junior, Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi, upaya dari pemain Brazil, kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, hendak kepada Casemiro ataupun Douglas Santos lagi, mampu dicuri kali ini, masih Cunha itu, dicuri kali ini, kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola tadi cukup keras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan dengan menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya sobat pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior, masuk ini umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya, mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha, dibuatkan ke tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta, dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat, kali ini melalui kaki Zinha itu, dibuang saja tadi bola penguasaan dari Zinha itu tadi, dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam ini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan keberangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro, masih Casemiro membawa bola pelan dua, masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, harus mundur ke belakang kepada Casemiro lagi. Masih Casemiro berjalan pelan ke depan, pindahkan lagi ke belakang, ada Gabriel Magalhães, dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta, bahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, di sana ada Douglas, kembalikan kepada Paqueta, pendek kepada Martinez, bermain 1-2 dengan Martinez, kali ini Matheus Cunha pada Vinicius Junior, namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhães, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, kembalikan kepada Gabriel Magalhães, bahkan kali ini posisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães, masih Magalhães menguasai bola, mundur kepada Casemiro, masih Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, mundur ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta, masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan. Kali ini pemain Brazil, Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, mudahkan lagi kepada Gabriel Magalhães, umpan terobosan kali Matheus Cunha, tendang langsung. Lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha, juga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Juan Suzuki. Kali Jepang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan, tendangan langsung tadi ke depan Sogotani Guchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Lebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan kepada Matheus Cunha, pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, Ryan di sana menguasai bola, umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, masih mencari rekannya Gabriel Magalhães, siapakah yang akan dituju, tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro, Casemiro kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan, ada Bruno, Bruno Guimarães, pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo, Danilo, pendek kepada Gabriel Magalhães, pendek lagi kepada Lucas Paqueta, ke depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro, oh mampu direbut lagi oleh Junya itu, masih Junya itu, namun mampu dipatahkan tadi, Junya itu tadi cukup berbahaya tadi, ataupun Ruksu Doang tadi, mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ruksu Doang. Parang ke dalam, bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi, parang ke dalam bagi Jepang, kali ini Jepang masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Juan Suzuki, bahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu, ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwoba, namun bola lebih dekat kepada Danilo, langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, masih Casemiro, depan kepada Matheus Cunha, tarik mundur ke belakang kepada Paqueta, bahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas, Douglas kepada Vinicius Junior, dan tadi ke depan maksudnya umpan crossing, namun membentur tadi, bola kembali jatuh di kaki kiri, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Danilo, tengah lagi kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri Douglas tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta, kirimkan umpan crossing, mampu dengan mudah tadi bola udara dipetik saja tadi oleh Juan Suzuki, langsung kirimkan umpan kepada Hiroki Ito, depan kepada pemain nomor 13 Kaito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamara, bahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, tengah lagi kepada Sogo Taniguchi, depan kepada Maeda tadi, Bauzon Maeda, bahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ruksu Doan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Bauzon Maeda, tengah lagi Sogo Taniguchi, bahkan lagi kepada Daichi Kamada, masih Kamada, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil, bola kini berada di tengah lapangan pertandingan, ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya, masih Jepang kali ini dari sisi sebelah kanan, Junya Ito, masih Junya Ito, pindahkan kepada Ruksu Doan, masih Ruksu Doan, Doan masih menguasai bola, letak kaki dia, Izinkan umpan ke belakang, namun mampu dipatahkan kadu, terjadi perebutan bola, bola menjajakan lapangan pertandingan dan justru terjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang. Tengah kali ini bola depan kepada Kausano. Barkan bola ke sisi sebelah kanan, Rik Suruan. Untuk kepada Kausano, turunkan umpan crossing. Lampu tadi di halau tadi melalui sungguhan, namun bola jatuh kembali di kaki pemain Jepang. Turunkan umpan crossing, di halau lagi Kausano tadi. Turunkan umpan crossing, namun dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Uksu Doan untuk depan kepada Kausano, kembalikan kepada Doan, masih Doan mengasuh bola, tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu mengasuh bola, tengah kepada Daichi Kamada, masih Kamada. Jatuh saja tabu, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura, masuk Kaito Nakamura, tengah kepada Daichi Kamada, lombok saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi dari Jepang. Kali ini Rik Suruan mengasuh bola ke depan tadi, maksudnya kepada Kaito Nakamura, namun patah tadi. Namun penguasaan yang tidak akurat, kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang, lebar lagi ke sisi sebelah kiri. Main dengan nomor 15, Daichi Kamada, turunkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Cina itu, masih Cina itu memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi, yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi. Daichi Kamada, kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, bahkan ke sisi sebelah kiri, Douglas melakukan kepada Gabriel, tengah kepada Martinez, masih mencari rekannya. Turun umpan lambung memasuki kotak penalti Jepang, terjadi dua bola udara di halau saja bola. Oh, nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya halauan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini, dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda, tindakan bola ke tengah kepada Daichi Kamada, tindakan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda, kembalikan kepada Daichi Kamada, masih Daichi Kamada di tengah dekat kotak penalti. Turunkan umpan crossing kali ini Kaito Nakamura dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil, tarik mundur ke belakang kali ini Kausano. Oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Rutsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat, namun menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil, Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi dua gol bola udara. Nuno ataupun Cina itu tadi maksudnya kepada Ayaseu Oga, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini baru lapangan ataupun baru lapangan tengah Brazil menguasai bola, masih Gabriel Magalhaes tengok kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos, masih Marquinhos mencari rekannya, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, tengok kepada Casemiro, masih Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos, masih mencari rekannya Marquinhos, coba mendekati jangkung pertahanan baru Brazil, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih Gabriel, umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang, buang saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes, melakukan bola kepada Douglas Santos, belakang lagi kepada Lucas Paqueta, turunkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan ada Danilo, belakang kepada Marquinhos, turunkan umpan crossing, bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola menjauhi kotak penalti baru Jepang, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil Roki itu dan bola jauh ke depan ada Couto Nakamura, umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Uoga namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan, lalu bola kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut wasit Maurizio Mariani menyebutkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang, dan untuk sementara tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kai Susanoo pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senti tadi ya memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Tovani menanggapi jalannya pertandingan tadi? Ya,
2: saya rasa kedudukan 1-0 ke Jepang sudah adil karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai, dari strategi coba berpikirkan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikit peluang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan jadi maksimal menjadi gol. Saya rasa cukup adil, lebih baik dari Brazil di bawah.
1: Ya, tapi secara statistik yang terpapar kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, teman-teman?
2: Ya, saya tercepat secara statistik Brazil memang jauh lebih penguasaan bola ketimbang Jepang, begitu pun dengan upaya menembak, namun serangan yang jadinya di dalam tidak berpulang, mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol, dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang juga langkah lebih rapi itu bermain cukup solid, di situ hanya
1: sepertinya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hadji ingin merugasu, ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif yang tepat? Itu kita singgung tadi faktor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan, bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi focus, endurance itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Roberto Sano, dua back berani sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin free pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Uda atau Dino itu saat itu yang terbang. Seperti apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
2: Karena dari momentum gol Sinaro Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus bola yang sudah dibangun oleh Brazil yang berat. Dua gol seolah-olah menunggu karena dua pas tepas itu dua pas kewajiban dari gelandang bertahan.
1: Harusnya Casemiro ada di sana ya?
2: Harusnya tapi telat ya? Casemiro ada di sana namun satu dua langkah
1: coba undang pendengar seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 di Jepang. Ada Pak Rahman di situ Bondo, selamat pagi Pak Rahman.
3: Selamat pagi, salam Prabowo.
1: Jaya Pak Rahman, bagaimana nih situasinya 1-0 di Jepang sementara nih?
3: Wah, sementara untuk Jepang ini nanti babak keduanya mungkin bisa masuk babak kedua, tapi 2-1 untuk Jepang.
1: Jajan Jepang ya.
3: Iya, buat satu beberapa.
1: Baik,
3: berarti juga masuk berbuka. Tapi akhirnya Jepang juga masuk berbuka nanti buat satu beberapa.
1: Baik, Pak Rahman, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Rahman.
1: Jaya, Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
4: Selamat pagi, Pak Rahman.
1: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih melihat hasil sementara ini?
4: Serangannya berhasil ya, sangat membahayakan ya serangan kubu-kubu yang sudah berhasil, tapi kita akan memanfaatkan serangan balok tapi dua sama kita ini harus berhati-hati. Walaupun harapan saya nanti kubu babak kedua ini apa buat kita tidak ada pun tidak masalah, nanti satu pertandingan
1: Pandi. Ya, bagaimana melihat hasil sementara? kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman. Pak Fani, gua. Ya, sementara ini. Aduh. Jepang nanti di babak kedua apakah mereka akan betul-betul super defensif gitu berani keunggulan atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
2: Ya, tentu dengan keunggulan yang ada Jepang terlalu beresiko gitu melalui permainan terbuka dan berlanjut, maka saya rasa objektifnya nanti akan bertahan dan cuma juga mungkin pemain-pemain yang berkutipa defensif bakal dimasukkan oleh Kati Haji yang melihat di 45 menit kedua pertandingan.
1: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti sulit sekali karena Brazil pastinya lebih berbutan, tidak ingin menyerah begitu saja, pasti berusaha untuk ambil. Ini kapan kita rehat sejenak ya, kita jelang warta berita pukul 1 waktu ini sebenarnya.

21 waktu Indonesia Barat.

Damkar Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

atau berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapat

0: terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya silakan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senti. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, baik, terima kasih Sabore dan saudara pendengar. Babak kedua laga akan dimulai dan Praktis telah melakukan pergantian pemain. Lukas Pakota tarik keluar sekitar tunduk pemain dengan nomor punggung 19. Tampaknya Brazil ini langsung membuat gol penyama kedudukan. Saat ini Brazil masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama. Kali langsung Enrique melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri bola dipindahkan kepada Vinicius Junior, turun ke umpan lambung. Patrick saja tadi dengan mudah umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki. Langsung menggebrak tempatnya Enrique setelah dimasukkan menggantikan Lukas Paqueta. Dan langsung jauh ke depan Zion Suzuki jatuh di kaki Awase Uwoba. Bahkan ke sebelah kiri ada Junya Ito tadi. Masih Junya Ito ataupun Kouto Nakamura. Turunkan umpan crossing, terjadi dua bola udara jatuh di kaki Ritsu Doan. Tujuan saja tadi bola jauh kotak penalti baru Brazil tadi jatuh di kaki pemain Jepang, namun kemasan yang tidak akurat tadi juga hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Douglas Santos nampaknya bersiap-siap melakukan lemparan ke dalam. Pendek saja kepada Matheus Cunha. Balikan kepada Douglas Santos. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Enrique. Namun berhasil dihalau tadi oleh Douchi Kamada tadi. Kembali. Nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa? Nampaknya ada Kai Susanu tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendang bebas. Kali ini bola di tengah Bruno Guimarães. Kuasa bola pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães. Pindahkan lagi ke sebelah kiri ada Vinicius Junior. Lakukan stopover Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior turunkan umpan lambung. Namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang. Ada Ritsu Doan. Jatuhkan tadi nampaknya. Atau Dawson Naoba tadi nampaknya. Terjatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning tadi Danilo. Langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang. Kali ini di bumi belakang pertahanan dari Jepang. Bahkan ke sisi sebelah kiri ada Kouto Nakamura. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Masih Suzuki pendek saja ke depan kepada Sogo Taniguchi. Kembalikan kepada Zion Suzuki. Depan kepada Kai Susanu. Masih Kai Susanu berusaha merebut tadi, namun dengan cukup cantik tadi penguasaan bola dari pemain Jepang. Bahkan lapangan pertandingan tadi umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu, namun bersamaan dengan pemain tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Matheus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan. Salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat. Kali ini masih justru bola jatuh di kaki Enrique tadi. Hampir saja Enrique tadi menurunkan umpan kepada Vinicius Junior. Namun dengan mudah tadi serangan dipatahkan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri. Ada Junya Ito, masih Ito, masih Junya Ito ataupun Ritsu Doan tadi. Namun dipatahkan saja tadi bola. Kembali jatuh di kaki para pemain Jepang ada Ritsu Doan, masih Doan, kapten dari Jepang ini. Susano ataupun kepada Daichi Kamada, tarik mundur ke belakang kepada Taniguchi, bahkan lagi ke sisi sebelah kanan ada Sano, depan kepada Junya Uko, kembalikan kepada Sano, tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi, bahkan kepada Tomiyasu, Takuhiro Tomiyasu, depan kepada Maeda, Daisen Maeda, masih bermain-main tengah lapangan pertandingan. Oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Guimaraes, masih Bruno Guimaraes, bukan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Guimaraes, mendekati kotak penalti dari Brazil, tindakan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Bruno Guimaraes, pendek saja kepada Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Martinez, tindakan lagi ke kanan kepada Ryan tadi, tarik mundur ke belakang, Gabriel turunkan umpan crossing, kalau saja sembuhan tadi main Jepang, lemparan ke dalam bagi Brazil, pendek saja Casemiro kepada Martinez, tindakan ke tengah kepada Gabriel, lebar ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos tadi, tindakan lagi ke tengah kepada Gabriel, lebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior, tengah kepada Bruno Guimaraes, kembalikan kepada Vini, Vini ke tengah lagi kepada, oh, umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Matheus Cunha, namun ataupun Bruno Guimaraes tadi namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau dibuat tadi oleh Juan Suzuki, masih selamat gawang Jepang tadi, hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik tadi, mampu tadi dibuat saja. Kali ini Brazil kembali lakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil, Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Guimaraes, masih dulu Bruno Guimaraes, burung bola ke tengah, tindakan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Sogo Taniguchi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil, Martinez ke depan kepada Casemiro tadi, tindakan kepada Gabriel Magalhaes di tengah, lebar lagi ke sisi sebelah kiri, Douglas kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil, Vinicius Junior ke tengah kepada Martinez, bahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Rayan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan, dan gol, hampir saja terjadi kemelut, masih kita nantikan, hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang, ada Ito tadi, ke sebelah kiri kepada Mitsudoan, hampir saja masih belum membuahkan hasil tadi, upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun masih membentur tepatnya barisan pertahanan dari Brazil tadi, sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran, lalu Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka, Marquinhos untuk kepada Gabriel ke sebelah kiri kali ini kepada Douglas, bahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, bahkan ke tengah kepada Casemiro, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Rayan untuk kepada Bruno Guimaraes, tendangan crossing tadi namun bola jatuh di kaki Ruxuan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang, langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhaes, balikan kepada Douglas, masih Douglas Santos, balikan kepada Gabriel Magalhaes, masih Gabriel, bahkan lagi ke tengah kepada Martinez, kiri barisan pertahanan dari Jepang, turunkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, namun belum menemui sasaran, bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior. Dari sisi sebelah kiri, turunkan umpan crossing,

0: bersama pada menit ke-56 Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini?
1: Ya, sebenarnya dari permainan yang dibutuhkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis bawah oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Play on, Brazil membuka peluangnya kembali dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
0: Ya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru saudara pendengar karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jepang. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, Sogo Taniguchi menguasai bola. Lebar, melebar ke sisi sebelah kanan ada Takahiro Tomiyasu. Turun umpan ke depan maksudnya kepada Ueda. Namun patah serangan dari Jepang kali ini. Oh, bola berhasil dicuri, ada Ritsu Doan tadi terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Brazil kembali mencoba membangun serangan cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari cepat. Vinicius Junior sayang sekali, masih membentur umpan ataupun bola muntah tadi. Bruno Guimaraes hampir saja kebukan para pendukung Brazil tadi setelah Vinicius Junior tadi membuat ataupun melepaskan tendangan yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang. Bola tadi muntah sempat disambar tadi oleh Bruno Guimaraes namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur main Brazil. Tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini sudah terlihat.
2: Ya, memasuki menit ke-59, skor kali ini 1-1. Tempo pertandingan semakin meningkat bagi Jepang. Weda ke sebelah kanan kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Weda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, pemain mereka kotak penalti, berbahaya tadi. Satu pergerakan dari Weda di dalam kotak penalti dari Brazil hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker. Tetapi Gabriel dan juga Martinez masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang baru pun Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Andrik. Memang tempo pertandingan semakin meningkat dan kita ratukan kali ini berbahaya tadi bermain di kotak sendiri. Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan kebayang kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah yang ketujuh bola ke tengah kali ini para pemain dari Brazil. Satu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berdua bukan sebuah pelanggaran, gak ya? Pelanggaran wasit Rizio Mariani mengatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim baru Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil mengasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain baru Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol kebobolan dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang para pemain baru Brazil arahkan ke sebelah kiri tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi balik ke pusat bersama kini baru sektor sebelah kiri penyerangan dari Brazil. Masih kali ke sini ke tengah kali ini kepada Guaremas. Masih kali ini ke Guaremas ke tengah lagi masuk ke kiri tadi diambil hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tiba menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Sekarang harus sekali lagi 1-1, 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang baru Suzuki. Galeno dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu tahan melawan sebentar, kali ini geser lagi ke tengah kepada Taniguchi, masih dari belakang Jepang. Yutao kali ini lagi-lagi bekerja sama Nakamura, kali ini coba alihkan ke tengah tadi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kanan, baik pas jauh kali ini kepada Suzuki dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif kali ini. Bola jauh kali ini dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, berbahaya masuk ke tapi lati masih dekat kepada Alison Becker. Tadi serobotan yang dilakukan oleh Bawang hasilkan lagi yang lain ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola Alison Becker, meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nantinya karena ada kode dari sebelah kanannya. Berbahaya tadi coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang, tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil dari sebelah kiri. Tadi Santos coba bekerja sama bersama Kuni, Kuni ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil, coba lagi dorong kali ini para pemain Brazil dari tengah dihadang tadi oleh Juan ataupun pemain nomor 11 Maeda. Begitulah kiri kali ini coba lagi didorong dari sebelah kanan Rayan. Rayan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk kepada Rayan. Tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang. Masih di otak-atik lagi. Ke Rayan lagi. Rayan masih kami ini. Coba lagi umpan di otak-atik melengkung. Sayang sekali. Masih cekatan tadi. Dipetik di udara oleh Suzuki. Yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa. Dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh Cooper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, lalu ini ngasih Tomiyasu dorong sedikit ke depan meresannya, masih terus bermain di tengah. Kali ini para pemain Jepang memasuki menit ke 63, skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Kuni kali ini, lebih memilih untuk menenangkan dulu Kuni pertahanannya. Tomiyasu ke tengah kepada Taniguchi kali ini. Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Uto. Uto dorong ke depan. Tadi masuk ke Maeda. Bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil. Lolos kali satu pemain dari Jepang. Berbahaya kali ini Maeda. Maeda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Terlalu kaki kanan. Lepas tadi dari Becker. Tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Maeda menyusur tanah dalam kotak penalti. Tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke 64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri, dorong kepada Casemiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos, bermain kali ini bersama Vinicius. Tadi masuk gol bola efek dilakukan oleh ini, sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Para pemain sudah dilakukan cepat kali ini, masih alirkan ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan ke sebelah kiri kali ini, masih kini coba mengelabu tadi, tapi terus sama Gabriel ke tengah kembali kepada Casemiro sampai cetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Rayanka, di sana ada Enric. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti mencari kawan tadi Casemiro, sudah ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini masuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kiri ke sana, satu-satu pemain tadi dari Brazil sayang masa diusir tadi. Nah, menit ke 65 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi punya diganti

0: masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus gempur serangan dari Brazil. Kali ini dari tengah masih Brazil, coba kali mengarahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, umpan lagi kepada Rawan. Rawan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri itu, lepas lagi jauh, terus memutar ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih bertahan. Kali ini menit 66 masih Gabriel, arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali. Kali ini para pemain dari Brazil ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli. Masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini, arahkan kali ini bermain-main kali ini Gabriel Martinelli. Kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, tetapi dioper saja ke sebelah kanan. Dorong lagi kali ini para pemain dari Brazil, coba menusuk melalui Rayan. Kali ini Rayan umpan gelap bola gelapi, satu pemain Brazil tadi kosong, tetapi diusir dengan baik oleh Ito, sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali tadi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola, arahkan sebuah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos, satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi ke tengah. Kali ini berbahaya Brazil, Brazil lagi alihkan ke sebelah kanan, masih para pemain Brazil. Kali ini Rayan, Rayan coba menusuk, kali ini dengan tenangan atau umpan gelap atau kembali dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67 kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil, baru tengah lalu Brazil dari Gabriel pemain Arsenal ini, oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro atau seorang pagerangan, umpan ke depan tadi masuknya kepada Andrew. Tapi kali ini masih Brazil, entar kenapa laki-laki berbahaya menusuk. Kali ini berduel tadi bukan sebuah pelanggaran, meskipun terjatuh disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi nomor 19. Andrew mampu tadi menggebrak, tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu hybrid break dilakukan oleh wasit asal Italia Mario Mariani dan Bung Cavani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga Bu.
1: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya, karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama, menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan. Namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulirnya babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil, karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur. Para pemain yang sejatinya tugas utamanya adalah bertahan, seolah diberi kebebasan untuk turut bergabung dalam membangun serangan. Karena bisa terlihat dari gol penyama yang diciptakan itu adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah, dan cetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu, dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama, sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito, akhirnya terlihat babak kedua. Vinicius dan Rayan, saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil, mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar, menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya. Dan saya rasa itu berbeda sehingga Hajime Moriyasu akhirnya melakukan dua pergantian. Dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Rayan di sisi kanan.
0: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita juga tahu juga Brazil ingin mencapai dua kemenangan untuk lolos.
1: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik. Namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan

0: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan, karena memang jika ada hasil ini imbang akan ada extra time, bahkan juga ke adu penalti kali ini Brazil dari belakang. Sedangkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini pemain dari Brazil Gabriel. Diput tadi satu pemain dari Jepang, ke sebelah kanan kali Marquinhos, masih Marquinhos. Dan mulai ke sebelah kanan, masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos. Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh. Alihkan lagi ke sebelah kiri, tadi masuknya ke Santos. Ini kali ini menguasai bola, terhadang satu-satu pemain dari Jepang. Baik sekali memang terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Kuto tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Kuto membuat wasit asal Italia ini harus menurunkan tubuh tanda pelanggaran kali ini untuk Jepang. Sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri kali ini, masih Kuto, coba lagi kali ini, masih para pemain dari tim Jepang. Juga sama kali ini dari tengah, lanjutkan lagi ke belakang kepada Tani Bucu, ke kanan kali kepada pemerintah Plasito, dorong lagi, tapi masih menahan bola kali ini, masih para pemain Jepang. Oh, tadi masuknya terobosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil. Diamankan lagi bola kembali kali ini, arahkan ke sebelah kanan kali ini, Brazil mencoba menyerang kembali, ditahan bola tengah lagi kepada Bruno Guimarães. Kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Endrick, masih Endrick menguasai bola, dihadang tadi oleh tiga pemain bahkan dari Jepang. Lagi berbahaya kali ini dari sebelah kiri, Vinicius masuk kotak penalti, berbahaya, masuk ini ke tengah lagi, tidak ada kawan, hanya ada itu tadi, baik dari tim Jepang tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan, Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, cari kawan, tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan ke belakang kembali kepada Danilo, masih para pemain dari Brazil dihadang tadi oleh dua pemain dari Jepang. Kali ini Ryan masih terus kali ini para pemain dari Brazil, masih Danilo ke tengah lagi kepada Gabriel, borong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri, kaki kirinya kali ini Vini, dua arah lalu dua pemain, tetapi umpan dalam kotak penalti, berbahaya, sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang itu nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya masuk kami. Kali ini penangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimarães. Kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti, kita nantikan memberi kode kali ini akankah mengarah ke dalam. Oh, kali ini Pati masih bisa dimentahkan lalu oleh Kamada, hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke-74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, dan pastinya memang semakin seru, semakin menunggu kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel. Coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Martinez yang jauh kali ini membantu serangan ke kanan kali kepada Rawan. Masih Danilo berpas lagi dihadang tadi oleh pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Kini kali ini bekerja sama, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel, masuk terus Gabriel mencari kawan, tengah lagi seperti memang terkungkung tadi para pemain dari Jepang ini. Martinelli kali ini coba dari sebelah kiri, kali ini masih dribbling bola umpan ke kotak penalti, melengkung tadi dihadang oleh Maida, tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Masih Martinelli kali ini, Martinelli agak sedikit pelan kali ini Martinelli dia, tapi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus mengulahkan bola ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri kali ini ke kanan kembali Danilo, tetapi tidak tembus lagi dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil, karena memang kokohnya untuk pertahanan dari Jepang. Hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel dan skor masih 1-1 hingga menit ke-75.
1: Ya, baik, sudah terdengar kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimarães masuk bola, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan ke sisi sebelah kiri agar gol 12 tadi gagal lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Enric, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki, masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola dicuri tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan lepas ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, bahkan lagi pendek kepada Martinez, bahkan lagi posisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, bahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, bahkan posisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mencari rekannya, siapakah yang akan dituju, pendek saja kepada Gabriel Martinelli, Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos kirimkan umpan crossing, halau saja bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, tengah masuk, oh, hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Matheus Cunha tadi, dengan kaki tangannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan jumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77, Jepang kali ini dari belakang kiper Zion Suzuki dan bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Martinez, pindahkan ke kanan kepada Gabriel Magalhaes, maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi, patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan, untuk saja tadi Danilo kepada Casemiro, tenang bola jauh ke depan, jadi rebutan di samankan saja tadi, kesimpulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri bisa membangun serangan, pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Sao Tanaka tadi, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi, lebar posisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya, namun kembali jatuh di kaki Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Enric, masih Enric, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka, namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil, Dyson Maeda tadi, bahkan tadi kepada Daisy Kamara, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka coba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan. Kali ini Usan kembali membangun serangan, oh, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil, Martinez kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, bahkan pendek saja kepada Bruno Guimaraes tadi, bahkan lagi ke kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimaraes, tarik mundur ke belakang kepada Martinez, bahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, lari cepat dia ke depan mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, kembalikan kepada Gabriel, dan ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari datang ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior. Masih ingin menguasai bola, Vinicius Junior. Ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas. Kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi. Serangan dari Brazil kembali patah. Dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh bulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli, masih Martinelli mencari rekannya. Di sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, menurut saja kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo tadi, tarik mundur ke belakang pada Martinez, kembalikan kepada Danilo, masih mencari rekannya kepada Bruno Guimaraes. Menurut saja ke belakang kepada Martinez, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos. Tengah kepada Gabriel Martinelli, kirimkan umpan crossing, tunggu datangnya bola dan cukup keras, juga hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak ada yang menyambut tadi, nampaknya umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Sobat pendengar, saat ini sudah memasuki menit 82 di babak yang kedua ini, sementara skor masih imbang 1 sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil dari lini belakang. Casemiro coba membangun serangan kepada Danilo. Marquinhos kali ini untuk kepada Gabriel Magalhães. Lewati dari setengah lapangan pertandingan, Gabriel Magalhães tengah kepada Marquinhos. Bahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo. Jatuh Danilo, langsung mendapatkan kartu kuning. Juno Suko Suzuki tadi, main yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi, langsung mendapatkan kartu kuning. Telah melanggar kelas tadi upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang, memberikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas, maksud kami, dari luar kotak penalti atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan yang berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Wow. Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang. Hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Tendangan sudut, masih kita nantikan nampaknya Ryan akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya, memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes, pindahkan kepada Vinicius Junior. Masuk Vinicius Junior, masuk kotak penalti baru Jepang. Pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi. Hanya menggabungkan dengan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
2: Wah, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan karena dengan skor 1-1 ini. Di menit ke-85 maka akan kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. kita nantikan penangan gawang sebuah kali ini bagi tim Jepang akan melakukan dari belakang. Namun Kucu kali ini pertengah lagi kepada Suzuki, masih Suzuki ke depan lagi yang dimasuk padahal para pemain dari Jepang tadi dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang ke sebelah kalian kali ini. Pemain nomor 2 kali ini kita sudah lawara bahaya kali ini dan kali ini ataupun satu pemain lainnya tadi coba lagi ke belakang pemain nomor 6 tadi arahkan langsung ke Machino, coba lagi ke sebelah kanan lagi kami Machino umpan ke dalam kotak penalti dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi, kuasai kali ini oleh Brazil, coba lagi serangan balik kali ini bahaya, pemain Brazil Henry, ke depan yang masuk ke Martinelli, keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil bekas kali ini, lemparan ke dalam kebadan mulai kali ini, coba lagi ke tengah, masih kali ini Martinez, lemparan lagi ke tengah kepada Casimiro, pelan-pelan saja menerbing bola, coba mencari posisi dari Santos dari kiri tadi balikan kepada Casimiro, umpan kembali kepada Martinez, ke sebelah kanan sebarkan kali kepada Ryan, masih Ryan coba bermain 1-2 tadi, tetapi Daniela memilih lebih aman terlebih dahulu sehingga ke sebelah kiri kali ini bahaya kali ini pemain nomor 3 baru tim Brazil gabung ke sebelah kiri kepada Fini, Fini tahan bola sempurna balikan ke sebelah kanan kali ini, terus kali ini mengalir baik ke kanan, ke kiri kali ini para pemain dari Brazil, kali ini Danilo dorong lagi kepada Ryan, Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi, sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, ancaman kali ini di menit 87 kali ini coba tadi Junko Suzuki yang menghadang pergerakan. Siapa gerangan yang akan mengambil kita nantikan Ryan ke ataupun Guaremas kali ini menekan kotak penalti berbahaya kali ini bola terus kembali kali ini Guaremas arahkan ke sebelah kanan masih Fini, Fini coba kali ini terlalu kotak penalti tenaga dia tidak nah sayang sekali tadi tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Berapakah tendangan pendek saja kali ini kepada Ryan. Ryan dengan kaki kirinya melakukan umpan penalti masih di gol. Tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali. Masih para pemain dari Brazil coba diambil tadi oleh pemain Jepang tetapi arahkan ke sebelah kiri. Kayaknya kini ini masuk ke kotak penalti melewati satu pemain dari Jepang. Kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Kini terus melihat-lihat dia sayang sekali. Masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang, diambil lagi kali ini oleh Hendrik. Dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Aoi Tanaka tadi menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan cepat kali ini dalam kotak penalti melengkung. Masih sigap tadi Suzuki kali ini lempar justru ke sebelah kiri, arahkan lagi para pemain Jepang coba dihadang tadi oleh Henry, tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan, lolos kali ini pemain Jepang, satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan tadi nomor 2 Yukinari Sugawara melewati pemain dari Brazil, putar ke kotak penalti, sapu lagi oleh para pemain dari Brazil, lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua, Ano Tanaka mampu mengontrol lagi dari tengah kali ini ke sebelah kiri, berbahaya kali ini para pemain Jepang, masih kotak penalti dari sebelah kiri, cocor kali ini, lagi-lagi ada Marquinhos. Setelah tadi terobosan yang dilakukan sudah menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemain yang dikasih Miro harus tergeletak apakah mengganti atau tidak. Dan tambahan waktu 6 menit semakin tinggi saja temponya Bung Tavani. Dan ini kasih Miro nampaknya harus diganti karena umur juga.
3: Ya terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain, terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
2: Ya, kita nanti kami tambahan waktu 6 menit ini memang kasih merah untuk catat sekali lagi sebagai pemain ini terakhir tercatat harus digantikan ini oleh Fabinho, pemain nomor 17 memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelampasnya. Masumura tampil cukup baik bahkan mencetak gol penyelamat kedudukan dari Jepang. Ada sedikit kesakitan Masumura ini. Kita nantikan sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi fisik semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho dengan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini pendek ke belakang. Menusuk tadi adalah pemain belakangnya Tony Kuchi. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu. Kedepan kali ini kepada satu pemain tadi hampir lolos Jepang, tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil ke belakang terlalu lemah. Kinos arahkan ke kanan, bayang kali ini kembali berbahaya, masih kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat look dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Hendrik, terlalu lama Hendrik tadi menggoreng bola kanan kiri, tetapi sekali lagi kesibapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Dari sebelah kiri kali ini tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan. Dari sebelah kiri kita nantikan memberikan kode sementara 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti. Mundur beberapa langkah kali ini sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 3 tambahan waktu ini skor masih 1-1. Kita nantikan coba lagi Suzuki kali ini tendangan gawang melewati garis tengah, berbahaya kali ini Jepang coba merangsek ke depan, dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino. Coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos. Lepas lagi gol kepada Gabriel. Satu menit terakhir, detik-detik terakhir. Kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Camino. Camino kurung sebentar. Umpan ke sebelah kiri kepada Santos. Arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah. Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Rayan. Rayan kali ini ke belakang lagi. Bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini masih kali ini Gabriel. Gabriel mencari kawan. Mulur lagi kepada Santos kali ini. Backpass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos. Lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik kali ini bermain-main kali ini. Berbahaya kali ini Brazil. Masuk dalam kotak kecil. Lolos kali ini Henry. Masuk kali ini. Ah, sayangnya

0: un rayo. ¡Guri! ¡Guri, guri, guri, guri! ¡Guri! Yang menyebabkan nama Rafael Harris ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli, Bung Tovani mengejutkan sekali.
1: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah bergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan rayap. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan, tidak tangannya tidak mampu meraih bola yang ditaruh di sisi ujung oleh Martinelli, pemain yang sudah berpengalaman bersama Arsenal. Kedudukan kerasa menjadi pahlawan Brazil di pertandingan kali ini.
0: Tidak keras, tapi ke pojok, itu yang memang tidak bisa digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang.
1: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang sebenarnya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
0: Ya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Dan Milo masuk akan menggantikan tadi pemain tengah ini, Bruno Guimaraes. Sedangkan dua pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeter pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan pergerakan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke-7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan karena kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh, kali ini arahkan lagi ke tengah, berbahaya kali ini kalau pemain dari Jepang diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi pemain nomor 7 kali ini Jepang dari sebelah kiri, berbahaya kali ini. Coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki, bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis, dramatis memang dengan gol dari Brazil ini. Remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil, sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik. Sudah memasuki menit ke-8 lebih 23 menit tadi. Permainan waktu yang hanya 6 menit ini, kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos. Tapi Jepang memang bermain tidak jelek, bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini dari tengah, pemain nomor 7 tadi Aotanaka ke depan kali ini diusir oleh Danilo, kali ini jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi. Umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara, berjual para pemain Jepang dan juga Brazil, disebarkan ke depan, berbahaya kali ini diikuti oleh para pemain dari tim Jepang. Terjatuh tadi satu pemain dari Brazil, tidak menerima tadi pemain nomor 6 si Thomas Chino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh, pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir, berbahaya kali ini agak sedikit sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun Jepang tadi agak sedikit tidak percaya bagaimana gol yang terjadi. Akan tendangan bebas lalu dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kalau dengan Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Hendrik, berduel tadi. Kali ini lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke-10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang, umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini. Jepang coba memanggil serangan, tapi disuruh lagi oleh para pemain dari Brazil. Tadi Hendrik ataupun Gabriel kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri. Pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari kini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja. Kalau ini sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu, kita nantikan. Masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini, Maurizio Mariani, hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6 Nacino. Long throw kali ini menyasar ke depan, tetapi jatuh dan kita nantikan. Ya, dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini menutup panjang tanda pertandingan berakhir dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan baru Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis. Saya Sanwansa bersama Bung Erik Ubaduru untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabio dan juga Bung Topani.
2: Ya, terima kasih Bung Senti dan juga Bung Erik ya, atas laporan penangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil. Comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada Brazil dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90+6. Bung Tafani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
3: Ya, Bung Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain overstock di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan, barisan pertahanan ikut menyerang, yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya, namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli, yang kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia, kali terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia memiliki mental untuk bangkit, yang akhirnya membalikkan kedudukan dan memasukkan satu tempat di babak 16 besar.
2: Iya. Saya lihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di Asian Group, kita lihat ini seperti mengejutkan. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Endrick pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul, dan akhirnya mencetak gol. Setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Endrick dan juga ada Fabinho Danilo dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi?
3: Ya, sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu sejatinya adalah mengganti Lucas Paqueta yang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang itu sangat cerdas, karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol. Ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar, Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
2: Wow. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini untuk Fabinho. Pertama dari Gabriel Magalhães dan kemudian dari Guimarães yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya, meskipun dapet dua pemain dan posisi Guimarães juga tadinya sedang di pressing, namun seperti mau men-shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Luar biasa kecerdasan dari Guimarães dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan nih?
3: Ya, bahkan saya menilai jika boleh memilih terbaik ya memang dua pemain itu, Gabriel Magalhães ya, dia selain memberikan asis untuk Casemiro, Yawai melihat tutupan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu Guimarães juga begitu stabil, hampir sepanjang jalannya pertandingan di bawah pertama dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di bawah kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan. Dia memang kita tahu sudah merumput di liga yang pertandingan cepat, di liga Inggris bersama Leicester.
2: Wah, untuk kita undang pendengar juga ya untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ada Mbak Ayu di Maluku Tengah, kita sapa dulu. Selamat pagi Mbak Ayu, salam olahraga. Selamat pagi Mbak Ayu, bagaimana nih melihat hasilnya? Dukung Jepang atau Brazil tadi nih? Oh gitu, seneng dong.
4: Seneng dong, tapi emang pertandingan kali ini sangat berjalan terus. Sebenarnya kalau di balap pertama tadi kan Jepang yang aku dan Jepang yang kalau begitu. Kalau itu

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Selasa 30 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deng, selamat pagi sahabat budaya. Ngoni kembali badinger patorang di Pro 4 RRI Ternate. Pagi ini Selasa 30 Juni 2026 bersama saya Rima Amurang, Tompe Taman-Tamang di Pemancar Kayu Merah Ternate, juga prasarana Batamangoni semua sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur tergabung dalam Kieraha pagi. Nah, sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah torang jelang kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 5 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur.

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

mata, mengakibatkan tak terkendalinya hati. Mata yang kotor membuat hati kian busuk. Maka bila kita merindukan hati yang bening, hati yang indah, hati yang selalu nyaman dan akrab dengan Allah, maka jagalah pandangan. Jagalah dari apapun yang diharamkan Allah, maka mata hati kita akan menembus, menatap kebenaran, merasakan indahnya karunia Allah, merasakan indahnya hidup dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang.

tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka. Berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

Halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

alangkah nestapa. Jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Suara Budaya Kiai Rahab.
1: Sahabat Budaya, pukul 6 waktu Indonesia Timur, torang bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Banggar DPRD Kota Ternate pastikan realisasi anggaran LPP APBD 2025 sesuai data resmi pemerintah daerah dan BKAD. BPS Maluku Utara ajak OPD, media, dan influencer sukseskan sensus ekonomi 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai di 93,6 FM, pemancar relay Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM. Saudara, inilah Warta Berita Pagi selengkapnya, Selasa 30 Juni 2026. Bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, Banggar DPRD Kota Ternate pastikan realisasi anggaran LPP APBD 2025 sesuai dengan data resmi pemerintah daerah dan BPKAD. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Merasabesi.
1: Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate memastikan realisasi anggaran dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan LPP APBD tahun 2025 pemerintah Kota Ternate telah sesuai dengan data yang disampaikan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD. Ketua Banggar DPRD Kota Ternate, Rusdi Aim, mengatakan DPRD sudah melakukan rapat dengar pendapat dengan BPKAD dan meminta konfirmasi terkait realisasi anggaran yang tercantum dalam LPP APBD 2025.
2: Mungkin selanjutnya ya Banggar akan HDP dengan BPKAD yang lain yang terkait dengan LPP APBD ini 2025 tersebut. Maksudnya itu terkait dengan realisasi anggarannya. Jadi program kegiatan yang lain mungkin nanti dilanjutkan.
1: Menurut Rusdi, langkah itu dilakukan guna memastikan seluruh realisasi anggaran yang tercantum dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai data dan pelaksanaan program di masing-masing OPD. Reporter Novianti Merasabesi melaporkan.
0: Saudara, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Sehe menyebutkan BPKP merupakan lembaga strategis yang memiliki peran penting dalam pengawasan internal pemerintah. Menurutnya, BPKP berkontribusi dalam jangka akuntabilitas keuangan negara, mendukung pembangunan nasional, membina sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP, serta meningkatkan kapasitas aparat pengawasan intern pemerintah ataupun APIP. Hal itu disampaikan Wakil Gubernur usai mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara R. Agus Prasetyo di Bella Hotel Ternate Kamis kemarin.
3: Peran tersebut menjadi semakin penting di tengah tuntutan masyarakat terhadap penyelenggara pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, dan akuntabel.
0: Sarmi menambahkan bagi pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPKP bukan sekedar mitra pengawasan, melainkan mitra strategis yang memberikan pendampingan, konsultasi, dan pembinaan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Ia menilai berbagai capaian daerah dalam pengelolaan keuangan, peningkatan kualitas, perencanaan pembangunan, penguatan SPIP, hingga upaya pencegahan korupsi tidak terlepas dari sinergi yang selama ini dibangun bersama BPKP. Menurut Sarmin, Maluku Utara saat ini berada dalam fase pembangunan yang sangat dinamis, potensi sumber daya alam yang besar, pertumbuhan investasi yang terus meningkat, serta pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang semakin masif, membutuhkan sistem pengawasan yang kuat dan berorientasi pada perbaikan tata kelola.
3: Oleh karena itu, kehadiran pengawasan Badan Pembangunan Keuangan Daerah menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola pemerintah benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
0: Dalam kesempatan itu, Sarmin juga menyampaikan harapan agar Kepala Perwakilan BPKP Maluku Utara yang baru dapat terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga menjadi instrumen perbaikan kinerja dan percepatan pembangunan. Dengan pengawasan yang kuat dan tata kelola yang semakin baik, pemerintah Provinsi Maluku Utara optimistis pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Saleh Morasebesi bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati Lama. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
4: Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Sula M. Saleh Morasebesi bertindak sebagai pembina upacara pada peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Bupati. Dalam upacara tersebut, Wakil Bupati membacakan amanat Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN. Ia menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai apabila tanggung jawab pengasuhan anak hanya dibebankan kepada ibu. Ia menambahkan ketangguhan keluarga memiliki hubungan erat dengan masa depan Indonesia. Sebab bonus demografi yang tengah dihadapi bangsa merupakan peluang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia. Namun peluang tersebut dapat berubah menjadi bencana demografi apabila kualitas penduduk usia produktif tidak dipersiapkan dengan baik. Ia menegaskan berbagai persoalan sosial yang muncul akibat lemahnya fungsi keluarga, fenomena tawuran antar pelajar, perundungan, pergaulan bebas hingga penyalahgunaan narkoba disebut sebagai tanda-tanda bahwa peran keluarga dalam pengasuhan mulai mengalami kemunduran. Keluarga merupakan benteng pertahanan pertama dan terbaik dalam membentuk generasi yang berkualitas. Karena itu, keluarga tidak hanya menjadi unit terkecil dalam masyarakat, melainkan menjadi fondasi utama dalam membentuk arah pembangunan nasional. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat bersama-sama membangun keluarga yang sehat, cerdas, dan berkarakter mulia agar mampu menghadapi tantangan era fuca serta memanfaatkan bonus demografi sebagai modal menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Sanana, reporter Karman Semuda melaporkan.
0: Saudara Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara, Simon Sapari, mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perangkat daerah atau OPD, media massa, hingga para influencer untuk bersama-sama menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan Simon saat membuka kegiatan edukasi statistik bertajuk Sensus Ekonomi 2026 Data Aman, Manfaat Nyata untuk Maluku Utara. Dalam sambutannya, Simon menegaskan bahwa data statistik yang akurat dan berkualitas merupakan fondasi utama dalam menyusunkan kebijakan pembangunan. Menurutnya, data yang terpercaya tidak hanya dibutuhkan pemerintah, tetapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sebagai dasar perencanaan pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan. Simon menjelaskan pada tahun 2026, BPS kembali melaksanakan sensus ekonomi yang digelar setiap 10 tahun sekali. Sensus tersebut bertujuan memperoleh gambaran komprehensif mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku Utara. Hasil sensus nantinya akan menjadi referensi penting dalam menyusun kebijakan ekonomi, pembangunan dunia usaha, serta perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ia menekankan keberhasilan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 tidak hanya dapat diwujudkan hanya oleh BPS. Dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak sangat diperlukan, terutama pemerintah daerah, media, komunitas, serta para kreator konten yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui kegiatan edukasi statistik tersebut, BPS juga ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tujuan dan manfaat sensus ekonomi 2026. Simon memastikan bahwa seluruh data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Simon juga menegaskan ia berharap para peserta yang terdiri dari unsur pemerintah daerah, media, dan influencer dapat menjadi perpanjangan tangan BPS dalam menyebarluaskan informasi mengenai pentingnya sensus ekonomi 2026 kepada masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman publik, diharapkan masyarakat dan pelaku usaha bersedia berpartisipasi aktif serta memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat demi menghasilkan statistik yang berkualitas. Menutup sambutannya, Simon Sapari mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Maluku Utara. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni, bersama teknik montasi Arian Diupara, des editor Sofian Tugubu undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

30 Juni 2026 ada saya Rima Amurang buat tamangoni semua di program ini sampai nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ragam informasi yang torang lansir dari laman rri.co.id akan torang sampaikan untuk Ngoni yang saat ini sedang mendengar patorang di 95,1 FM Suara Budaya Kieraha.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

RRI Ternate yang belum tidur sampai saat ini, apa kabar? Masih sehat ya? Apalagi yang Batawana tadi nonton Brasil versus Jepang di Pesta Bola Dunia 2026. Tadi subuh ketika saya beranjak dari rumah menuju ke kantor, itu macetnya minta ampun. Karena memang ya kita tahu ya bagaimana euforia masyarakat Maluku Utara, khususnya kota Ternate, kalau tim kesayangannya sedang bermain kemudian menang pasti ada konvoi ya. Itu tadi subuh-subuh wow, sangat-sangat rame ya. Tapi pastinya tolong ingatkan juga untuk Ngoni yang mendukung timnas favoritnya masing-masing. Kalau menang alhamdulillah ya, kalau kalah ya diterima saja. Tapi kalaupun ada konvoi-konvoi diharapkan tidak sampai anarkis ya. Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Jangan sampai mengganggu pengguna lalu lintas yang lainnya ya. Ini demi keselamatan kita bersama, karena yang kita takutkan nanti kalau terjadi kecelakaan atau bagaimana, yang dirugikan adalah Anda dan mungkin orang yang akhirnya juga mengalami kecelakaan gara-gara kecerobohan Anda ya. Pemain-pemain yang di sana itu don tara tahu orang celaka kata rada ya. Jadi tetap euforianya boleh, konvoi juga tetap boleh, tapi tetap dengan keadaan yang baik ya, jangan sampai nanti bisa menimbulkan masalah. Oke, tadi Brasil versus Jepang ini hasilnya 2-1 ya, alhamdulillah. Ini kemenangan untuk pendukungnya tim Brasil, pasti sekarang senang sekali ya. Jadi kalau Batawana tadi DP hasil ada begitu ya, tra rugilah Ngoni Batawana ya. Tapi besok tetap, hari ini tetap beraktivitas ya, biar Ngoni Batawana sampai subuh tetap jam 8 itu jam masuk kantor, tar ada alasan. Jadi kalau masih ada alasan we gara-gara kita nonton Brasil dan Jepang kong, tunggu dulu sudah, kalau terada boleh sudah terlambat. Oh, itu tidak boleh ya sahabat budaya, tetap harus masuk kantor di jam yang tepat. Kalau terlambat ya hitungannya terlambat, pasti ada sanksi ataupun potongan ya. Oke, dan saat ini sahabat budaya, ini sedang berlangsung pertandingan Piala Dunia ya, Pesta Bola 2026 antara Jerman dan Paraguay. Jadi yang mau mendengarkan bisa ke Pro 1 RRI Ternate 101,8 FM ya. Tapi saya update saat ini untuk skornya. Wah, ini Paraguay sudah punya satu skor ya, sementara Jerman masih kosong. Nah, bagaimana ini? Kira-kira fans Jerman so ada yang tegang. Fans Paraguay mungkin lagi senyum-senyum lebar ya, karena sudah berhasil membobol gawang. Tapi masih ada waktu lah ya. Oke, sambil kita update juga informasi-informasi lainnya di Sapa Geraha, Ngoni juga ada sementara banonton mungkin sambil badengar Pro 4. Torang hadirkan dulu ya lagu hiburan berikut ini, spesial untuk Ngoni semua.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini, alat kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kalian ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsa diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat orang di Perempat RRI Ternate Suara Budaya Kieraha. Sahabat budaya 3 bangunan SD Negeri Kawalo, Kecamatan Taliabu Barat, Pulau Taliabu, Maluku Utara mengalami kebakaran pada Senin 29 Juni 2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga, peristiwa naas ini terjadi sekira pukul 16.50 menit waktu Indonesia Timur. Dalam peristiwa kebakaran ini, 3 ruang kelas belajar RKB terbakar habis dan hanya menyisakan puing bangunan sisa kebakaran. Dalam proses pemadaman api, warga kedua desa yakni Kawalo dan Woyo hanya menggunakan alat seadanya. Jadi saat warga menuju TKP ini membawa alat seadanya seperti galon, ya, loyang dan alat lain untuk diberikan kepada laki-laki supaya membantu memadamkan api. Sementara pihak pemadam kebakaran tidak bisa menjangkau hingga ke lokasi kebakaran, lantasan akses transportasi dari ibu kota Kabupaten Bobong ke desa Kawalo lumayan jauh, ditambah akses jalan juga rusak sehingga mobil pemadam tidak bisa hadir untuk membantu memadamkan api. Amin Rais, salah satu guru SD Negeri Kawalo, dikonfirmasi menjelaskan kebakaran terjadi sekitar pukul 16. Gedung yang terbakar merupakan bangunan lama. Dalam satu bangunan terdapat 3 ruang belajar. Satu ruangan dijadikan sebagai gudang penyimpanan barang bekas yang rusak seperti mobiler dan barang lain yang sudah tidak terpakai, sementara 2 bangunan lainnya masih dipakai untuk proses belajar mengajar. Ia mengaku 3 bangunan tersebut bahkan tidak terpasang instalasi listrik. Jadi bangunan yang dipakai untuk proses belajar mengajar yang terbakar ini adalah kelas 1 dan kelas 2 ya. Ia pun menambahkan pemadaman dilakukan oleh warga kedua desa menggunakan peralatan seadanya dan berlangsung sekitar 1 jam lebih. Ia pun menyampaikan pihak sekolah hingga proses pemadaman selesai belum diketahui penyebab dari kebakaran tersebut. Selain itu, Kepala Sekolah SD Negeri Kawalo Sajuan Sangaji dikonfirmasi belum memberikan jawaban. Diketahui jumlah RKB di SD Negeri Kawalo sebanyak 11 bangunan, sementara gedung yang terbakar merupakan bangunan lama dari sekolah tersebut.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Bu, tadi saya nonton di TV, di Sumatera sekarang lagi banjir ya?
1: Iya, kasihan ya.
0: Itu sih pasti gara-gara penebangan pohon liar. Tahu kan infonya? Kan ada lahan yang memang sengaja digundul sampai berhektar-hektar itu loh.
1: Ih, ngeri ya Bu.
0: Makanya jangan tebang pohon sembarangan. Kalau udah banjir kan semuanya pasti repot.
1: Iya Bu, setuju. Tapi Bu Marni mau kemana sih bawa kantong plastik gitu?
0: Iya nih, biasa. Mau buang sampah di Kalimati tuh.
1: Ya elah Bu, tadi aja keluar-keluar soal banjir. Malah ibu yang ngundang banjir.
0: Masa iya? Memang buang sampah di Kalimati bisa bikin banjir ya?
1: Ya iyalah Bu, buang sampah di Kalimati juga bisa mengakibatkan banjir. Makanya jangan buang sampah sembarangan Bu.
0: Iya ya.

Sahabat Budaya masih bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha. Torang ke informasi berikutnya, Sahabat Budaya. Masih Torang lansir dari laman rri.co.id. BMKG melalui stasiun meteorologi kelas 1 Sultan Babula Ternate mengeluarkan peringatan dini tinggi gelombang di wilayah perairan Maluku Utara. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin dengan prediksi tinggi gelombang 0,5 sampai 2 meter. BMKG dalam keterangan yang diterima rri.co.id menjelaskan kondisi tersebut dipicu oleh kecepatan angin secara umum di wilayah Maluku Utara 10 sampai 40 km per jam dengan arah angin bervariasi dari tenggara ke barat. Ini dijelaskan Marini Jarina, prakirawan BMKG. Selain itu dijelaskan pula prakiraan cuaca pada pagi hari umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan. Kondisi tersebut berlaku di wilayah Morotai, Loloda, Tobelo, Galela, Patani, Weda, Maba dan sekitarnya. Kemudian pada siang atau sore hari cuaca umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan. Prakiraan itu berlaku di wilayah Maba, Buli, Weda, Patani, Gane, Obi, Taliabu dan sekitarnya. Suhu udara 28 sampai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara relatif antara 70 sampai 90%. Dengan demikian peringatan dini cuaca dinyatakan nihil.

0: sih, maksudnya dari mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, nggak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel smong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, nah, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah, mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Tapi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

Ya, tipu buaya dari Vicky Salamor, spesial untuk kondi semua yang masih badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Torang ke informasi berikutnya, sahabat budaya, komunitas literasi Falaso di Kelurahan Tongowai, Kota Tidore, Kepulauan, kembali menghidupkan semangat literasi melalui kegiatan lapak baca gratis yang digelar di depan gedung DPRD Kota Tidore, Kepulauan. Kegiatan ini menjadi ruang membaca sekaligus wadah diskusi bagi masyarakat, khususnya kalangan pelajar dan pemuda pada Sabtu 27 Juni 2026. Komunitas ini sebelumnya sempat vakum selama lebih dari 1 tahun, kini kembali aktif berkat inisiatif dan semangat para pemuda setempat yang ingin membangkitkan budaya membaca di lingkungan. Momentum ini juga bertepatan dengan pelaksanaan kuliah kerja nyata KKN Universitas Khairun di Kelurahan Tongowai yang mengusung program penguatan literasi. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas dampak gerakan literasi di tengah masyarakat. Pengelola komunitas literasi Falaso, Fajin Amin, berharap sinergi dengan mahasiswa KKN dapat memperkuat orientasi program sekaligus memperkaya kegiatan komunitas ke depan. Sementara itu, mahasiswa KKN Unhair Ningsi Defretes mengaku antusias terlibat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, lapak baca gratis menjadi sarana yang efektif untuk mengajak generasi muda kembali dekat dengan buku di tengah derasnya arus media digital. Di sisi lain, relawan literasi masyarakat Relima Kota Tidore Kepulauan Mansyur Jamal menegaskan bahwa program literasi perlu menjadi fokus utama mahasiswa KKN selama menjalankan pengabdian di masyarakat. Kegiatan dari membaca buku bersama, mengulas buku, membaca nyaring, proses berbasis isi buku, hingga beragam aktivitas literasi digelar komunitas ini sangat produktif. Nah, sahabat budaya, informasi ini sekaligus mengakhiri torampe kebersamaan di Sapa Kieraha edisi kali ini. Terima kasih untuk ini semua yang terus badengar patorang di Pro 4 RRI Ternate. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

aggiornati.

Selamat pagi sahabat budaya. Terus mau kudapa lagi di program Bacarita Pagi edisi Selasa 30 Juni 2026. Tara terasa ya, terang sudah berada di penghujung bulan Juni. Insya Allah besok terang sumasuk di bulan Juli lagi ya. Cepat sekali ya 30 hari itu berlalu. Memang sekarang waktu itu kayaknya dia lebih cepat begitu ya dibanding terang dulu-dulu dan kayak 1 kali 24 jam itu per Rabu-Rabu sampai Rabu-Rabu tuh 2 minggu berarti dari Rabu ke Rabu bukan ke Rabu-Rabu itu ya. Rabu-Rabu orang Ternate itu bilang sebentar ya. Oke sahabat budaya, Toram mau kedapa lagi di Bacarita Pagi kali ini bersama saya Rima Amurang, Toram per rekan-rekan di teknik studio juga taman-taman di pemancar kayu merah Ternate bersama Ngoni Samo di Bacarita Pagi sampai nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Timur. Hari ini Toram akan bacarita mengenai apa coba? Tahan dulu ya, terang simak dulu ada persembahan dari Toton Karibo featuring Wiz Becker, kemudian juga dan kawan-kawannya ya, ada Freshly dengan Ngapain Repot.

0: We're closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
3: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Twitter Nate hari ini, hura ya. Bagaimana terhura? Aduh, di sana sini orang Bataria ya, tegang. Akhirnya Bataria dorong mau kasih gol, ternyata termasuk lagi ya. Ya seperti itulah ya euforia Piala Dunia. Kalau orang nonton tuh kadang-kadang DP tegang, leng-leng, DP senang, leng-leng ya. Nah kali ini sahabat budaya, Rima buka line telepon untuk Oni semua di 0921-3126518, juga 0821-9526-6695. Orang PWA telepon Sujadi ya, telepon WA Sujadi di 0853-9853-3951 untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di baca cerita pagi ya. Torang cerita nih bagaimana euforia ketika Ngoni nonton Piala Dunia atau Pesta Bola 2026. Apalagi kalau Ngoni pe tim yang menang, kira-kira bagaimana Ngoni pe perasaan nih? Oke, boleh bergabung di line telepon yang sudah Rima sebutkan tadi. Nah, ini sahabat budaya, kalau pas Ngoni putar radio kok Ngoni tiba-tiba dengar ada orang Bataria kiri kanan, itu harap maklum ya, ini salah satu euforia torang di kantor. Ada yang tegang, ada yang baku gara pokoknya ya. Apalagi sekarang ada nonton Jerman deng apa itu, Jerman deng Paraguay ya, masih satu-satu ya, masih sama ini. Kayaknya semakin tegang. Ini ada yang sulari ke sana kemari saking gembiranya ya. Gembiranya ini baku gara ke apa nih sebenarnya ya. Oke, Rima tunggu nih PATN si semua pagi ini di Bacarita Pagi Pro 4 RRI Ternate ya.

0: Ya tuh, mikir pengen ambil kita pitana.
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya, atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Tuh, jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses sopik itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam wawancara Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Makai yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air itu ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batung itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makai yang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makai yang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri, unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat Budaya, masih di Bacar Kita Pagi dengan hasil akhir ya antara Jerman dan Paraguay. Ini draw ya, 1-1. Oke. Hasil yang cukup memuaskan untuk para penggemar timnas Jerman atau timnas Paraguay, cukup puaskah dengan hasil ini? Ini boleh bergabung bersama orang di 0921312658 atau 0821952666695. WA juga boleh di 0853985339513951 ya. Mungkin karena hasilnya draw kali ya, jalanan kayak sunyi. Beda dengan subuh tadi yang begitu ramai sekali ya. Nah, bagaimana sahabat budaya Nguni yang biasanya menunjukkan euforia, kesenangan ketika Nguni timnas favorit ini menang ya, boleh bergabung bersama torang di kesempatan pagi ini di program Bacarita Pagi ya.